0: informasi cuaca pagi ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI Pro 2 Surakarta. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah pada umumnya yang berlaku hari ini Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 7 pagi hingga 7 malam nanti. Untuk wilayah kota Surakarta pada pagi hingga siang hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk sore hingga awal malam cuaca diperkirakan berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 3 hingga 27 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan. Ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di sebagian wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian untuk informasi cuaca hari ini disampaikan. Terima kasih.
0: Pro 2 FM. Informasi cuaca pagi ini.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026, fans akan menantikan sejumlah pertandingan yang kemungkinan besar mempertemukan para bintang dunia. Pertama adalah Kylian Mbappe dan Erling Haaland karena keduanya berada dalam satu grup. Duel ini akan terjadi di laga terakhir fase grup E antara Norwegia melawan Prancis pada 26 Juni 2026 di Stadion Gillette. Para fans juga menantikan dari Piala Dunia 2026 ini bertemunya dua bintang besar dunia antara Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Lionel Messi bersama Argentina dan Cristiano Ronaldo di timnas Portugal bisa bertemu di fase knockout di 16

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, from Bernadia dengan We'll Make It Fun. Kita buat menyenangkan ya suasana di pagi hari ini. Saya habis kita dengerin bareng-bareng The Good Vibes. Suasananya di sini di Studio Pro 2 dingin, dingin banget, sumpah. Dan saya akan deskripsikan apa yang saya lakukan. Saya tuh bener-bener masih berukut nih, pakai jaket sama kalau buat prepare persiapan ini jaga siaran dini hari tuh Piala Dunia, saya kan udah bawa selimut tuh, selimutnya gambarnya ini Lightning McQueen. Iya serius, ini selimutnya nih gambarnya kecau gitu, warnanya merah, warna terfavorit kedua saya setelah hijau. Wow, sangat ingin diketahui sekali ya sama teman Pro 2 ya. Ya, saya pengen ngungkapin betapa timpangnya rasanya di dalam studio sama di luar sana. Kalau pas lagi ngomong gini tuh, saya tuh pengen segera buru-buru loncat keluar dan berdede gitu ya. Bukan berteduh ya. Justru malah pengen kena matahari itu kayaknya nyaman gitu, anget. Dingin. Gimana kamu teman Pro 2, apakah sudah beraktivitas justru malah berpeluh keringat? Karena ada yang mungkin lagi goes, ada yang jogging, ada yang running. Dan kemarin waktu saya keliling, ya meskipun gak malming sih ya, keluar pengen iseng-iseng aja, selalu kayak gitu. Kalau malam minggu tuh muter gitu, habis itu ujung-ujungnya mampirnya deket-deket rumah doang ya. Gur, susu bakar roti segar. Jadi kemarin ngelewatin alun-alun, dan di situ kan ada mau ini ya, mau ada event run Soekarno Run ya kalau nggak salah. Dan mungkin teman Pro 2 salah satu dari pesertanya. Dan mungkin ada juga yang pengen ikut tapi nggak jadi ikut karena mungkin sesuatu dan lain hal ya. Kita doain semoga kamu bisa menikmati hari Minggu ini dengan baik, kalaupun nggak enak body. Ya segera semoga cepat sembuh ya. Syafakallah buat cowok, syafakillah buat cewek. Ya, terus jangan lupa olahraga yang bagus ya, yang banyak, makan yang bergizi, terus menyelesaikan segala sesuatunya yang besok mungkin harus ditagih di kantor. Gak enak banget diingetinnya pagi-pagi banget, Bang. Entar aja malam napa gitu. Kan malam yang siaran ntar beda ya. Kayaknya saya nyicil dulu ya. Ini ada catat tadi dia bilang katanya. Baru nge pas dia mau request tadi. Kan udah masuk di segmen English Corner atau Good Vibes ya. Padahal mau request lagunya Jason Mraz yang I'm your. Ya udahlah ya, kita putarin sekarang aja buat catur ya. Sesuatu yang tertunda. Sesuatu yang tertunda mah lagunya Padi. Tapi asik juga kayak sesuatu yang tertunda kali ya. Ya yang paling penting ini dulu aja deh yang tadi request. Dan agak delay gak apa-apa ya. Delay 1 jam. Request lagunya Jason Mraz, Sweet I'm Yours. Jangan kemana-mana teman Pro 2. Tetap stay tune di sini, terus aja di 155 FM Pro 2. Teman terbaik kamu. Dung, deng, kring. Kayak berasa di bikini bottom gitu ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, serial live action Avatar The Last Airbender ini pasti kan akan berlanjut ke musim ketiga yang sekaligus jadi musim terakhir. Proses produksi musim ini udah selesai dilakuin dan para pemain bahkan telah merayakan berakhirnya syuting di November lalu. Musim ketiga ini akan melanjutkan cerita dari akhir musim kedua yang berakhir dengan cliffhanger besar. Karena pada penutup musim kedua, Aang ini berada dalam kondisi kritis setelah terkena serangan petir dari Azula saat berada dalam Avatar State. Kondisi Aang ini merupakan sebuah kondisi yang berpotensi berdampak besar pada Avatar Cycle. Selain itu, Zuko yang sebelumnya hampir berpihak pada Aang dan kelompok geng ini kembali berkhianat. Kalau kita sudah nonton kartunnya, ya, animasinya, sebenarnya sih udah tahu endingnya gimana, cuman selalu menarik bagaimana cara film ini itu bisa mengemas dengan dan apa ya istilahnya itu menuangkannya dalam bentuk live action. Wah, mantap emang ya. Nah, ini melansir dari Tudum by Netflix ya. Sabtu kemarin memasuki musim ketiga yang ini kan dikisahkan menghadapi tantangan yang berat ya untuk dari segi mental. Dimana dia juga dihadapkan pada kemungkinan menghadapi kematian dalam Avatar State yang dapat mengakhiri siklus Avatar. Tapi ya you know lah, itu tidak akan terjadi gitu loh ya. Situasi ini meskipun membuat jalan cerita semakin menegangkan dan penuh ketidakpastian. Tim produksi diketahui telah menyiapkan alur cerita musim ketiga sejak tahap awal pengembangan serial. Bahkan arah cerita akhirnya sudah direncanakan sejak ruang penulisan musim pertama. Sehingga transisi menuju musim terakhir udah disiapin secara matang. Dalam musim terakhir ini karakter Azula juga disebut akan mendapatkan porsi cerita yang lebih besar dan lebih penting. Pengembangan karakternya di salah satu fokus utama dalam alur cerita penutup serial ini. Selain karakter utama, musim ketiga juga menghadirkan sejumlah karakter baru yang memperkaya cerita. Beberapa di antaranya adalah Pian Dao yang diperankan John Briones dan Hama yang diperankan Tantu Cardinal. Selain itu Jeng Jong diperankan Terry Chen dan Lo dan Lee oleh Dolly De Leon. Karakter Ursa diperankan oleh Lily Gao, Fei oleh Madison Hu dan Yang Chen yang diperankan Dicen Lachman. Musim ketiga Avatar The Last Airbender diharapkan jadi penutup epik dari perjalanan panjang serial ini. Dan kayaknya memang Teman Pro 2 ini memang momentum dan saat yang tepat ya, saat CGI dan teknologi lah intinya mampu mengeksekusi dengan baik film yang diadaptasi dari game, dari animasi, dari komik. Karena yang sebelum-sebelumnya dunia ini, dalam hal ini dunia perfilman itu sudah berkali-kali mencoba untuk bagaimana cara menuangkan film ya, live action ya, dalam hal ini live action itu dari berdasarkan dari game ataupun juga dari novel. Dan tidak semuanya, hampir malah sebagian besar itu tidak berhasil. Dan akhir-akhir ini semuanya kelihatannya berjalan dengan mulus ya. One Piece okay, kemudian Last Airbender ini juga okay. Sebelum-sebelumnya juga ada beberapa film yang sudah kita tahu kayak Rurouni Kenshin itu juga okay ya. Intinya teknologinya udah memenuhi syarat gitu ya untuk bisa mengcover keinginan dari si fansnya yang harusnya begini, harusnya gitu, larinya harusnya gini. Raksasanya atau jurusnya banyak maunya ya sebenarnya, tapi kenapa enggak gitu ya. Kalau memang bisa dieksekusi dengan baik ya pasti enggak akan mengecewakan dari si penggemar-penggemarnya ya. Saya rasa appreciate gitu ya buat sineas-sineas film yang berhasil mengeksekusi garapan yang based from novel, based from animasi, atau juga based from game.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Eh alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kolombia dan Portugal ini bermain imbang 0-0 di match day ketiga grup K Piala Dunia 2026. Dan hasil ini membuat Kolombia menjadi juara grup dan Portugal jadi runner-up-nya. Kolombia versus Portugal ini berlangsung di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, minggu pagi ini ya, waktu Indonesia Barat, di mana laga ini seperti saya bilang, berakhir dengan skor kacamata aka 0-0. Hasil ini bikin Kolombia jadi juara grup K dengan 7 poin. Portugal ke fase gugur dengan status runner-up grup K setelah mengoleksi 5 poin. Republik Demokratik Kongo berhasil ke fase gugur dari jalur posisi ketiga terbaik. RD Kongo ini meraihnya usai menempati posisi ketiga grup K dengan 4 poin setelah mengalahkan Uzbekistan dengan skor lumayan telak ya, yaitu 3-1. Kolombia ini sudah mengancam di awal saat bola sundulan John Cordoba berada tipis di atas mistar. Cordoba kembali hampir membobol gawang Portugal dan kali ini tembakan di menit ke-16 harus ditepis oleh Diogo Costa. Cristiano Ronaldo melepaskan tembakan ke gawang Kolombia di menit ke-23. Di mana dia melakukan percobaan itu lewat tembakan bebas, namun bola masih tepat mengarah ke kiper Camilo Vargas. Bruno Fernandes membuang peluang emas di menit ke-38 dari jarak yang sangat dekat, di mana bola tembakannya ini masih bisa ditepis oleh lawan. Gimana? Puas nggak dengan hasil pertandingannya? Ya udahlah ya. Kenapa nih? Ci Catur masuk nih. Match apaan ini Ci katanya. Iya. Makin kesini makin seru ya. Makin ini juga. Para fansnya dari masing-masing goat. Alah masing-masing goat. Iya. Mana nanti saya itu kalau dari tiap Piala Dunia ke Piala Dunia, dari World Cup ke World Cup, itu kan pasti kan akan menghasilkan dan mempopulerkan satu orbitan baru gitu ya, yang akan jadi masa depan nanti di dunia sepak bola. Dan memang ini saatnya gitu ya, inilah momennya di mana kita nunjukin ke Gen Z, ke Gen Alpha, kalau sepak bola itu tidak melulu cuma dua nama doang gitu. Ya. Dari dulu Messi aja, Ronaldo aja. Nanti di sini akan ada panggung ya untuk penerus-penerusnya baru. Kalau dulu pernah ada masa di mana Neymar jadi bintang ya di Piala Dunia. Kemudian sempat kita mundur lagi jauh sebelumnya saat ada Miroslav Klose ya, kemudian ada juga Philipp Lahm, Ronaldo Brasil ya. Tapi sudah terlalu lama ya kita tidak move on, selalu urusannya tuh ke dua nama itu doang ya. Seru sih, tapi di mana kalau di pertandingan ini, di Piala Dunia ini ya, memang ada satu, saya yakin nanti akan ada satu momen yang sangat sentimental, momen yang sangat emosional ketika kita sudah masuk di fase-fase pertandingan-pertandingan akhir ya. Karena memang hampir bisa dipastikan dan ini sudah terbukti dengan beberapa pelatih-pelatih yang nekat membawa pemain-pemain yang sudah kurang begitu produktif ya. Kemungkinan ya udah pas

pasti banyak sekali pemain-pemain yang akan ditinggalkan dan tidak akan dipanggil lagi di timnas 4 tahun lagi kan gitu. Ya sedih sih sedih ya, akan ada era baru, akan ada masa baru, tapi ya kita harus jalan terus gitu ya. Show must go on, ya kan. Kayak petinju-petinju itu juga seneng-senengnya kita sama petinju A. Toh dia juga bakal selesai juga karirnya ya. Seseneng-senengnya kamu nonton UFC sama si Khabib Nurmagomedov gitu ya. Oke, sampai sekarang tuh agak aneh juga kalau memaksakan, ayo tanding lagi lah, wis masane wis liwat kok, iya toh. Ya. Udaranya masih agak-agak semeribit-semeribit gimana, padahal kemarin tuh panas loh ya. Gak apa-apa lah. Semoga deretan informasi dan juga lagu-lagu yang saya hadirkan bisa bikin kamu jadi agak sedikit lebih hangat ya, apa? Mungkin panas ya gara-gara tadi. Gara-gara jagoannya gagal menang ya. Tapi ya tahu ya, kemarin kan sempat ada info-info ya, memang ada strategi juga yang diterapkan oleh beberapa pelatih untuk menghindari bertemu dengan partai atau pertandingan yang dianggap lebih berat dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi ada ya, you know lah, nggak perlu saya jelaskan secara gamblang ya, buat para penikmat bola pasti tahu banget. Dan kemarin juga sempat ramai, enggak ada yang komen kalah ya kalah aja gitu. Ya namanya juga strategi kok, strategi ataupun juga tidak. Ada yang bilang kalau yang sepak bola sejati tidak akan meremehkan lawannya, tidak akan setengah-setengah ya, tetap hasil itu tetap nomor satu sih ya. In real life tidak ada yang lebih penting daripada itu sih ya. Meskipun kita harus hormati apresiasi prosesnya. Anda hidup di dunia utopia bagian mana gitu ya. Apa nih? Catur. Iya, tinju sebenarnya masih ada enggak sih? Dulu minggu-minggu ada aja. Perasaan sekarang enggak kedengaran nongol di TV. Ya. Kita semuanya ngerasain ya, dimana hari Minggu pagi itu selalu digangguin sama bapak kita. Le, ganti sih le, tinju le, waduh iki. Udah pas beji tanya lagi power up lagi, aduh ya Allah. Mengset banget. Waktu ketika kita lagi seru-serunya nonton Bejita, lagi nonton apa sih, Digimon kali ya, Digimon pagian ding. Lagi nonton film-film yang kartun-kartun yang keren-keren itu ya. Mesti bapak kita tuh gangguin untuk nonton gelar tinju dunia. Sekarang kayaknya cooling down ya. Lebih populer UFC tau. Mungkin masih. Saya juga gak tahu jagoan-jagoan zaman sekarang itu siapa ya. Ya. Senasib kita. Senasib digrecokin bapak-bapak. Nek bengi. Nonton ya, nonton diganggu kalau simboke. disuruh nonton sinetron gitu ya. Ya udahlah ya. Kalau udah punya duit, besok beliin orang tua kita itu TV yang besar ya sendiri, biar nonton sendiri. Kan gitu. Oke, baiklah. Masih barengan saya Rido Wicaksono nemenin kamu semuanya di pada hari Minggu ya, weekend kali ini. Lanjut, sekarang mau kasih lagu ini deh. Nih. Tak kasih yang ini aja. Mana sih tadi? Saya. Tadi tuh sukanya gitu deh. Kalau pas lagi dipilih, dia gak nongol. Tapi pas lagi kita meleng gitu kelihatan aja. Ya udahlah, ini aja deh ya. Spesial buat kamu semuanya yang saat ini masih setia setia di 155 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Ada Yura Yunita. Mau jadi apa?

RI Komisi 7 dari fraksi PKB dengan ini menyampaikan selamat dan apresiasi kepada RRI yang telah resmi menjadi pemegang hak siar terestrial audio untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang akan menyiarkan pesta bola dunia 2026 ini melalui Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 dan siaran luar negeri. Terima kasih kepada RRI yang selama ini telah menyampaikan informasi, memberikan edukasi, menghadirkan hiburan untuk melayani kepentingan masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melestarikan budaya nasional. Semoga RRI selalu mengudara dan semakin jaya. Terima kasih, salam sehat, dan selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita mau kasih informasi ini nih yang kaitannya sama hiburan, terus liburan. Kalau anak-anak sekolahan ya, ini kan memang lagi menikmati liburan sekolah. Sayangnya orang tuanya enggak. Masalahnya kan di situ. Jadi anaknya itu liburnya masih panjang banget. Orang tuanya masih sibuk aja. Tanyain ini itu sama kerjaan ya. Tapi semuanya bisa dibicarakan, semuanya bisa dinegosiasikan, kan gitu ya. Karena begini, liburan itu gak melulu harus pergi ke tempat yang jauh, enggak. Ada tempat-tempat yang mungkin di sekitar kita, tanpa kita sadari gitu ya. Ternyata, gak usah jauh-jauh, di dekat sini bagus juga ya. Ya meskipun memang pasti rasanya beda ya. Kalau kita bisa bepergian jauh gitu, ada pengalaman, tapi tentunya dengan budget yang lebih besar juga ya. Nah, ini ada beberapa lokasi-lokasi yang mungkin terhitung mainstream ya, untuk bisa kamu kunjungi saat libur sekolah. Salah satunya ini saya ambil dari rri.co.id, saat Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspani menghimbau seluruh pelaku wisata di kawasan Dieng ini meningkatkan kesiapan layanan, aspek keselamatan, serta pengelolaan destinasi saat libur sekolah, yang diperkirakan jelas ini akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan. Dalam kunjungannya ke kawasan Dieng, Wamen Parni didampingi Wakil Bupati Banjarnegara Wahid Jumali meninjau sejumlah destinasi unggulan di desa wisata Dieng Kulon. Izin, saya sebagai warga yang sangat cupu ya di Solo ini, mau ngaku belum pernah saya babar blas ke Dieng. Jadi saya hanya berdasarkan informasi yang ada di sini, sambil membayangkan berharap someday mungkin saya juga bakal bisa jalan-jalan ke Dieng ya, amin. Saya yang naik-naik ini saya gak begitu demen ya, seringnya turun-turun aja gitu. Di antaranya ya, desa wisata Dieng Kulon ini yaitu Kawah Sikidang, kemudian ada Telaga Warna, dan Kompleks Candi Arjuna. Mungkin teman Pro 2 ada dari tiga tempat yang saya sebutin itu sudah sering ya mungkin. Si paling sering, oke. Si paling Dieng, baiklah. Ya gak apa-apa. Jadi di sini juga ada dialog, sempat terjadi dialog dengan wisatawan dan pengelola destinasi, di mana dia mendorong penerapan standar operasional prosedur atau SOP, penguatan mitigasi resiko serta pengelolaan destinasi yang berkelanjutan. Kawasan Dieng ini FYI berada di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Dan memang selama ini jadi salah satu destinasi unggulan Jawa Tengah yang banyak diminati wisatawan saat musim liburan. Selain panorama pegunungan dan situs budaya, kawasan ini juga dikenal dengan fenomena embun es atau bun upas yang biasanya muncul pada akhir Mei hingga Juni, dan ini jelas jadi daya tarik bagi wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Ini beda dengan salju ya. Sok tahu katanya belum pernah ke situ. Ya, seenggaknya saya kan pernah lihat di sosial media. Jadi pas nih momen-momen Juni ini mungkin masih bisa dapat. Kalau embun es itu memang sangat jauh berbeda dengan salju, karena di situ kan embunnya membeku ya, karena embun biasa, sebenarnya embun biasa, cuman suhu udaranya itu memungkinkan buat terbentuk lapisan es ya, es tipis, yang karena di situ rumputnya kemudian dedaunannya itu terselimuti embun, maka di situ juga akhirnya jadi es gitu. Lumayan ya, bisa bikin es puter mungkin di situ atau bikin smoothies gitu, langsung buah-buahan yang membeku langsung dicemplungin ke blender kali ya. Kira-kira bisa nggak? Nggak tahu ya, karika gitu kan. Buahnya kan di sana kan karika. Smoothies karika udah ada yang pernah bikin belum? Kalau udah ada, bisa share deh ya. Kira-kira gimana? Fail apa berhasil ya? Enak apa enggak? Ya udah lah ya, itu tadi informasinya teman-teman berdua.
tentang objek wisata Dieng yang diharapkan memang di masa-masa liburan sekolah ini mengalami peningkatan pengunjung.

0: Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya, Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih, Beb. Ikutan yuk.
0: Ah, males ah, Beb. Kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih, Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet, Beb, samperin aja aku di situ ya. Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget, Beb. Lagi lapar gini. Pas giliran aku, malah abis.
0: Ya, kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja, langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: 150 FM Pro 2, teman terbaik kamu. CEO Raja Wali Indonesia, Anas Syahrul Alim ini menyampaikan konser Guns N' Roses pada November 2026 ini jadi bagian dari momentum reuni personil lama. Nah, menurutnya, sejumlah nama ini sudah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang akan singgah di Indonesia. Ah, mantap. Ia mengatakan hingga saat ini 3 personil sudah dikonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses di konser ini. 3 musisi itu adalah Axl Rose, Slash, dan Duff McKagan yang dipastikan masuk dalam susunan penampil. Gitu. Loh, emang Axl Rose itu kan vokalisnya. Ya, memang Guns N' Roses tidak seperti dulu lagi ya. Ya, you know lah ya. Artinya kehadiran personil lama ini dinilai menjadi daya tarik tersendiri ya bagi para penggemar Guns N' Roses di berbagai negara. Reuni ini juga meningkatkan antusiasme penggemar yang udah lama menantikan penampilan formasi ikonis band rock legendaris ini. Salah satu nama yang paling banyak diharapkan kembali bergabung ialah Izzy Stradlin, mantan gitaris sekaligus pendiri Guns N' Roses, yang sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi mengenai keterlibatan Izzy dalam rangkaian tur dunia maupun konser di Indonesia ini. Izzy Stradlin ini diketahui meninggalkan Guns N' Roses di 1991 karena perbedaan pandangan mengenai arah band dan juga jadwal tur. Meski gak lagi menjadi anggota tetap, namanya ini masih memiliki tempat istimewa di hati penggemarnya. Konser Guns N' Roses ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno Jakarta pada 21 November 2026 mendatang. Dan penampilan ini diharapkan jadi salah satu momen bersejarah ya bagi penggemar musik rock lintas generasi di Indonesia. Karena sebelumnya, Raja Wali Indonesia ini optimistis menghadirkan kembali Guns N' Roses ke Indonesia karena band ini masih memiliki basis penggemar yang besar. Antusiasme penggemar dinilai jadi alasan utama penyelenggara memboyong grup rock legendaris asal Amerika. Tahu Guns N' Roses, Ci? Hah? Kok serem gimana? Hah? Oh, Guns N' Roses. Tapi kan ada kata gun juga di dalam kata degan. Itu berapa sih? Empat ya? Empat.
1: Empat, Pak. Gitu, kenapa?
0: Ya itu tadi, Guns N' Roses 21 November itu bakal datang insya Allah ke Indonesia. Cuman Guns N' Roses itu, tapi ibu tahu kan Guns N' Roses?
1: Tahu.
0: Vokalisnya itu kan dulu Axl Rose tuh. Mm-hmm. Nah setelah dia gak begitu akur sama bandnya, dia sering bubar jalan juga kan karena kondisi temperamentalnya yang sangat ngeri itu. Sama Slash juga yang punya apa? Project band yang lain. Akhirnya ya meskipun namanya Guns N' Roses tapi ternyata udah kayak dewa itu loh, Bu.
1: Oh.
0: Udah kayak dewa. Jadi ya meskipun dewa sudah manggung tapi nanti dikonfirmasi bahwa yang line up-nya siapa? Ari Lasso. Padahal kan setahu kita Ari Lasso tuh vokalisnya dewa gitu. Nah, ternyata nih Axl Rose dan kawan-kawan juga statusnya sama kayak gitu.
1: Oh.
0: Jadi tapi dikonfirmasi.
1: Tapi bukannya yang kalau gak salah dia cuma ke Malaysia ya di Asia. Itu band apa lagi ya? Kalau gak salah ada band lagi.
0: Band Malaysia.
1: Enggak, jadi dia cuma konsernya di Malaysia. Di Asia tuh cuma dia kedatangnya ke Malaysia aja.
0: Apa ya? Band apa ya?
1: Apa ya? Ada satu band lagi yang bakal manggung itu terkenal juga. Apa ya?
0: Dari Ka Project bukan?
1: Sukoharjo dulu, Pak. Sukoharjo dulu gimana, Pak?
0: Gak usah jauh-jauh ke Malaysia gitu ya.
1: Iya, Sukoharjo dulu.
0: Wow. Sungguh sangat menjatuhkan kami ya, Nek.
1: Gak kan, Sukoharjo dulu baru naik ke Korwila 11 gitu.
0: Wow, oke, baiklah. Ya, minimal MLC dulu ya.
1: Bener, tapi udah pernah belum sih? Udah kan?
0: Udah dong.
1: Oh, keren
0: udah,
1: banget.
0: Udah pernah.
1: Keren ya. Banget sih.
0: Ya, semoga nanti kita bisa jadi band pembuka.
1: Guns N' Roses.
0: Gak usah Guns N' Roses dulu lah. Silo on Seven dulu aja. Oh, iya. Gede juga. Agak muluk-muluk ya.
1: Iya. Gak apa-apa lah. Biar jatuhnya nanti gak terlalu rendah banget.
0: Ya.
1: Bermimpi yang tinggi.
0: Betul, gitu. Betul. Ya. Iya kan? Bismillah. Semua orang juga boleh bermimpi kok. Oke, baiklah. Dan seperti yang sudah kamu dengar teman Pro 2, karena habis ini kita bakal pindah jam, artinya kamu sudah mendengarkan suara saya sih dan bakal kawal enggak, kamu ya.
1: Enggak.
0: Nanti sampai jam enggak. 12
1: kan
0: malam.
1: Ini. Kan hari ini long shift, Pak.
0: Minggu depan, Bu. Minggu depan Sabtu.
1: Aduh,
0: deh.
1: Ya Allah, ada Sabtu-Sabtu terus long shift lagi, aku kayak melihat itu, wow.
0: Wow, amazing gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Amazing banget. Wow. Aduh, panjang kayak nyari kantor nih kawannya. Gak usah ketawa, Pak, ketawa Anda, ketawa licik.
0: Apaan? Saya juga ada di situ. Mengset banget gak tuh? Ya udahlah ya, dinikmati aja.
1: Nikmatin aja sama kerja ya kan.
0: Betul ya. Oke, baiklah. Thank you so much buat teman Prode yang udah nemenin saya dari pagi tadi, dari subuh sampai jam 10. Semoga akhir pekan kamu menyenangkan dan semua acara kamu bisa berjalan dengan baik untuk hari ini dan seterusnya ya.
1: Amin.
0: Oke, baiklah. Rido Wicaksono harus check out dulu. Thank you so much dan maaf-maaf kalau misalnya ada salah kata. Kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tim Pro 2, kemenangan atas Uzbekistan membawa RD Kongo lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dan hasil ini sekaligus juga memastikan Korea Selatan gagal ke fase knockout. Yap, RD Kongo ini memetik kemenangan 3-1 atas Uzbekistan di laga ketiga grup K bertanding di Atlanta Stadium Atlanta Minggu pagi di waktu Indonesia Barat. RD Kongo yang sempat tertinggal lebih dulu sukses membalikkan keadaan. Sementara itu, gol ke gawang Panama jadi tonggak sejarah buat Harry Kane, di mana dia kini resmi menjadi pemain Inggris paling subur di Piala Dunia. Laga Panama versus Inggris di matchday 3 grup L Piala Dunia 2026 digelar di New York Jersey Stadium Minggu dini hari. Tiga singa menang 2-0 untuk mengunci posisi juara grup. Kane mencetak gol kedua Inggris di pertandingan ini, di mana striker Bayern Munich itu menanduk umpan silang Jude Bellingham untuk membobol gawang Panama. Kane kini tercatat sudah mencetak 11 gol di Piala Dunia dan melewati rekor Inggris yang sebelumnya dipegang Gary Lineker dengan 10 gol.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia 2026 digelar di tiga negara sekaligus, salah satunya Meksiko. Negara ini memiliki stadion yang bersejarah, Estadio Azteca di Mexico City. Stadion ini kembali menjadi sorotan karena akan menggelar laga pembuka Piala Dunia 2026. Stadion legendaris ini menjadi venue pertama yang akan mencatat sejarah dengan menjadi tuan rumah pertandingan Piala Dunia dalam tiga edisi berbeda, yaitu 1970, 1986, dan 2026. Selain itu, Stadion Azteca juga pernah menjadi lokasi dua final Piala Dunia, termasuk final 1970 ketika Brazil yang diperkuat Pele mengalahkan Italia. Stadion ini memang syarat sejarah dan menjadi ikon sepak bola Meksiko.

Hai, selamat siang teman Pro 2. Kayak dari tadi kamu udah di spill-spill suara aku ya tadi pas lagi siarannya Brother Rido, okay. Tapi ya, ini dia aku Sylvia Zee kembali lagi menyapa kamu di siang hari ini di Santai Siang tentunya ya. Jadi, kita udah masuk ke segmen yang mana Pro 2 Hitlist, ya gak sih? Tapi sebelumnya, sebelum kamu request-request lagu nih, apa kabar kamu nih teman Pro 2? Semoga tetap semangat ya apapun itu, karena kan libur masih panjang ya, libur masih panjang. Anak sekolahan kali ya libur. Bapak ibunya, juga pada libur kan, jadi kan rame gitu. Nah, terus apalagi ya, kuliah lagi pada libur juga nih teman Pro 2. Apalagi, pokoknya lagi masa-masa liburan, selamat menikmati liburan kamu, walaupun besok Senin mungkin udah ada yang kerja ya. Ya, kalau kita mah kerja terus kayaknya ya, Pak. Kalau nggak kerja, mau nef. Salah. Kalau enggak apa? Nobar. Oke, pokoknya teman Pro 2 di siang hari ini ya, aku mau ngajak kamu buat gabung-gabung nih ya, request-request lagu di Pro 2 Hitlist. Jadi kasih tahu aku aja, lagu Indo, lagu manca boleh, mau 1 2 3 boleh, pokoknya ya jangan ragu-ragu. Tapi kasih tahu yang jelas ya, judulnya apa, penyanyinya siapa. Nanti takutnya judulnya sama, penyanyinya beda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada video, testimoni Piala Dunia.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kau ajarkan aku kesetiaan sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Dari film Habibie dan Ainun.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik viron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Oke, masih di sini ya teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist yang bakal puterin lagu-lagu bagus sama kamu. Oke, hati-hati, DJ. Waalaikumsalam. Oke, lanjut lagi ya teman Pro 2. Ini kayaknya aku bakal bacain WhatsApp ya yang udah masuk-masuk nih. Ada Kak Zulia ya di Jakarta yang biasa ya kan requestnya Remuk, Angie Carvalho. Terus salamnya buat kakak penyiarnya aja dan The Angie seluruh Indonesia ya. Selalu bahagia dan tetap tersenyum kakak, terima aci. Terus dari Kak Timothy Wikramawardana Hill yang ngirimin cara membuat bubur sumsum. Yummy, nanti kita bakal bahas jam 12 ya. Kak Timothy, kamu membuat aku jadi lapar. Lanjut lagi ada Kak Putri. Hai Kak Putri, halo Kak, selamat pagi. Hey, aku boleh request lagu enggak? Boleh banget, mau request lagunya Wells yang Akhir Zaman Roni Parulian boleh. Terima kasih, kembali kasih. Oke deh, siap. Aku coba cariin dulu lagunya ya, Kak Putri ya. Terus juga ada Kak Endang ya, Kak Endang Sri Widya Stuti yang menyapa tugas-tugas minggu-minggu, enggak capek toh Mbak Sisil? Enggak dong, namanya tugas enggak capek. Jadi harus istirahat gitu ya. Gitu Kak Endang. Wah Kak Endang lagi pantengin 105,5 FM Pro 2 Solo nih. Makasih. Dan juga terima kasih banget ya buat kamu teman Pro 2 yang masih setia tentunya di sini di Santai Siang bareng aku Sylvia Z. Aku bakal puterin lagu-lagu bagus buat kamu. So kamu jangan ragu-ragu, kasih tahu aku aja lagu apa mau diputerin siang hari ini. 1, 2 lagu, 3 lagu boleh. Mau Indo, mau manca juga boleh teman Pro 2 ya. Jangan dangdut ya, beda, beda. Kalau dangdut atau keroncong dan lain-lain beda, beda kamar ya kakak ya. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan ragu-ragu, langsung aja kasih tahu aku di 081-327-866-966 lagu apa yang mau diputerin siang ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saya Astuti Derni, Wakil Wali Kota Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Untuk masyarakat Solo, terus dengarkan RRI, jangan sampai terlewat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia.

Kemenpro 2, Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkom Digi Mutia Hafid ini mengingatkan kembali kepada masyarakat, khususnya para wanita-wanita ya, supaya lebih waspada saat ini ya, untuk enggak cuma saat ini aja tapi kedepannya juga ya, saat menggunakan media sosial dan juga aplikasi dating apps atau aplikasi kencan. Banyak banget kan sekarang yang menggunakan medsosnya, kenalan di medsos dan lain sebagainya. Ini buntut dari mencuatnya kasus penyekapan dan juga kekerasan yang kini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Banyak juga kan, buat iseng-iseng doang, kita gak tahu iseng-isengnya itu apakah berbuah manis ataukah berbuah yang tidak manis ya teman pro 2, nah ini balik lagi. Dan Mutia juga mengatakan teman pro 2, kalau misalnya kasus ini tuh menjadi pengingat penting bahwa interaksi yang berawal dari ruang digital itu tidak selalu aman, sehingga pengguna itu harus membekali diri dengan literasi digital yang baik ya. Pokoknya Bu Mutia kemarin juga menyebut kalau udah jangan mudah terpercaya apa yang ditampilkan di media sosial, jangan tertipu. Malah Sisi lihat di TikTok ya, di TikTok tuh beredar katanya si pelaku siapa ya? Taufik ya kalau enggak salah, Taufik ini. Siapa sih singkatannya kalau enggak salah ya, sebut aja Taufik lah ya, teman pro 2 ya. Udah ketangkep juga kok orangnya gitu kan ya. Dia membuat video-video memamerkan barang-barangnya dia ternyata pakai AI katanya. Ya, ini yang beredar di media sosial ya, yang dia di TikTok gitu. Jadi semua video-video yang dibuat itu adalah berdasarkan fiktif AI gitu ya, teman produk. Nah itu, jangan percaya apa yang ditampilkan media sosial. Menurut Mutia, masyarakat itu tidak boleh mudah terpercaya terhadap identitas maupun informasi yang ditampilkan seseorang di media sosial ataupun di dating apps atau aplikasi kencan, teman pro 2. Dan dia juga mengingatkan kalau misalnya profil yang muncul di platform digital belum tentu itu mencerminkan identitas asli si penggunanya. Jangan teriming-iming, wih karena dia pakai motor bagus nih diposting di sosial media, gak tahu kalau itu AI apa bukan. Gak tahu kalau itu hasil minjem sana sini. Maksudnya minjem tuh minjem ke temennya, bukan punya dia gitu ya teman pro 2. Dan lain sebagainya, banyak lah yang fiktif-fiktif gitu ya. Hati-hati teman pro 2. Dan selain itu juga Menkom Digi mengimbau masyarakat untuk menjaga data pribadinya saat berinteraksi di ruang digital. That's why aku paling enggak mau kalau misalnya di sosial media aku tuh diposting foto lagi di mana, foto lagi pakai apa, terus foto keluarga dan lain sebagainya, kasih tahu kita lagi di mana, di tag lokasi dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin sebagian besar teman pro 2 ada yang seperti aku juga ya, yang jalan-jalannya diposting setelah selesai jalan-jalan. Jadi kita enggak saat itu juga memposting. Malah 2-3 bulan setelahnya baru posting gitu ya. Pertama biar enggak ketahuan. Biar enggak ketahuan kita liburnya ke mana. Biar orang tahu kita liburnya di rumah aja kawan gitu ya. Terus ya udah kalau bisa orang-orang enggak perlu tahu kita di mana, nanti aja late post aja gitu ya teman produk. Mungkin sebagian besar dari kamu juga ada yang sama gitu ya. Pertama mungkin takut kali ya dimintain, bukannya takut sih lebih kayak mager aja. Kita lagi jalan-jalan mikirin titipan ini, aku nitip ini dong, kamu lagi di sini ya. Ini nitip dong. Kayak kita kan mau jalan-jalan, mau nikmatin liburan ya, bukan mau nyariin barang titipanmu gitu loh, nangkep gak sih teman pro 2? Jadi kalau misalkan kita jalan-jalan kayak dia lagi nitip ini nih, aku masih cariin, cariin dong, kalau kesini cariin dong gitu. Kayak ribet gak sih gitu ya. Kebayang gak kalau astronot itu asli Indonesia, jadi pada saat dia keluar dari bumi dia nitip awan kinton mungkin atau jadi kayaknya astronot kalau dari Indonesia tuh udah bingung duluan. Aduh banyak titipan nih, nanti harus dibeli di planet Mars apa ya. Ya gitulah intinya, itu jokes aja ya teman pro 2, jokes aja gitu teman pro 2 ya. Nah jadi pengguna juga dimintalah oleh Bu Mutia ini ya, supaya tidak membagikan informasi-informasi sensitif seperti akses akun kamu. Kan suka ya tuh kadang-kadang mau terima kasih sudah transfer, biasanya gitu ya,

terima kasih nih udah ditransfer. Terus dikasih taulah nomor rekeningnya apa. Dia lupa blur atau gak ngerti atau gimana gitu kan, sengaja memberikan data-data atau informasi sensitifnya. Terus kayak namanya, ada nama akun banknya apa gitu ya. Yang di crop cuma nominal transfernya aja, itu pun cuma angka depannya biar nol-nolnya tuh kelihatan. Apa sih maksudnya gitu ya. Terus apa lagi, akses akun yang lain atau mungkin lokasi kamu secara real time. Aduh, jam 7 lagi banget di sini nih. Nah, itu indikasi kayak wah, penculikan dan lain sebagainya. Please jangan ya teman Pro 2 ya. Ataupun data lainnya yang mungkin berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Salah satunya foto. Sekarang tuh orang gampang banget ya ambil data kamu dari foto profil picture kamu aja. Ya kan? Ini aku loh, kamu gak ingat aku gitu lah. Kayak what gitu kan. Nah itu pokoknya hati-hati banget ya teman Pro 2. Kalau bisa kita meminimalisir lah ya data-data pribadi kita di media sosial. Hatam banget kalau itu kayaknya ya. Nah, Mutia juga meminta untuk masyarakat memanfaatkan fitur keamanan yang sudah disediakan di platform digital. Misalnya fitur pelaporan lah, pemblokiran akun lah, sampai berbagai lokasi, berbagi lokasi kepada kontak terpercaya apabila tersedia. Misalnya yang pinjol-pinjol nih, sering banget kejadian. Kalau mau pinjol tuh salah satu apa syaratnya ya kalau gak salah ya. Ini gara-gara aku pernah diteror sama temenku yang pinjol dan dia sampai kontak ke nomor pribadi. Itu kayak mengganggu banget gitu loh. Which is itu tuh kayak nomor itu tuh gak ada orang yang tahu gitu kan. Kecuali orang-orang terdekat gitu kan. Kayak apa sih, ternyata usut punya usut. Mereka tuh harus memberikan akses teleponnya ya, kontaknya ke pinjol tersebut. Nah ini nih, ini harus hati-hati banget. Ya kita gak tahu apa yang bisa digunakan gitu ya, apa yang bisa dimanfaatkan dari data itu ya, tapi keganggu aja gak sih. Nah pokoknya hati-hati banget teman Pro 2 ya, dengan hal-hal seperti itu. Dan Mutia juga menyarankan supaya pengguna ini segera menghentikan komunikasi apabila menemukan perilaku yang mencurigakan dari lawan bicara di aplikasi. Karena jangankan itu, sekarang sering kan kita nemuin silent call. Nah hati-hati teman Pro 2, karena itu bisa merekam suara kita dan nanti itu bisa digunakan untuk masukin ke AI. Buat kata-kata ini dengan suara dari ini gitu loh. Jadi nanti bisa tuh suara kita berbicara dengan apa yang mereka ketik. Ih, ngeri banget sekarang mah ya. Ngeri pisan euy. Nah, itu dia teman Pro 2, enggak cuma pesan dari Kak Mutia Hafid ya, tapi dari kita semua untuk kita, tentunya dari kita untuk kita teman Pro 2 ya, saling mengingatkan aja judulnya. Oke. Okay? Terus ada dari Kak siapa ini? Aku bergeser dulu ya teman Pro 2 nih ke WhatsApp, ada Kak Si. Siapa Kak Si? Ya, di sini ada Z, di sana ada Si. Halo, siang Kak Si, lagunya So What-nya Yakko dirilis tahun berapakah? Oke, aku coba searching dulu ya. Kira-kira ini dirilis tahun berapa gitu ya teman Pro 2. Apakah kamu mau diputerin lagu ini Kak Si? Kak Si. Ih, enaknya kayak manggil nama sendiri. Biasa kan aku dipanggil Z gitu ya. Ini kita panggilnya Si. Satu lagi ada Kak Via. Oke, So What itu dari rapper Yakko itu dirilis tahun 2005 Kak. Ya, ataukah kamu mau diputarkan lagu ini? Kabarin aku langsung ya Kak Si ya. Nanti kalau misalkan oke, liriknya gak ada lirik yang sara, saru dan lain sebagainya, aku bakal usaha puterin buat kamu ya. Jadi kamu jangan ragu-ragu, kasih tahu aku aja teman Pro 2, karena kita masih di segmennya Pro 2 Hitlist yang bakal muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu. Jadi jangan ragu-ragu, kasih tahu aku aja lagu apa yang mau diputerin di siang hari ini. Oke, okay? Caranya gampang banget, kamu tinggal kirim lagunya, judul lagu, penyanyi gitu ya, mau Indo, mau manca, boleh kirim ke 081327 866 966.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada, dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Ke hari di Kaliwingko ya, udah mengudara nih lagunya, agak-agak lucu sih menurut aku. Dari Yako ya dengan So What gitu. Oke, terima kasih Kak Hari di Kaliwingko ya, sehat selalu untuk kamu. Dan ini juga ada Kak siapa, coba aku cek dulu. Selamat pagi Kak Sisil, selamat hari Minggu, aku Wawan nih di Celolo? Coba kasih tahu aku. Celolo, gitulah pokoknya ya, teman produser. Semoga aku nggak salah sebutnya, dan kalau salah pun mohon maaf ya. Karena kalau di WhatsApp tuh kan nggak ada kutipan C atau C gitu ya, jadi agak bingung aku gitu. Tapi it's okay, aku mencoba, setidaknya I try ya, try my best ya. Terus aku mau request dong lagunya Agnes Monica yang Teruskanlah. Waduh, ini katanya spesialnya buat istriku aja di rumah, jaga diri baik-baik ya. Iya, jaga diri ya kakak ya. Dinda, kandanya lagi kerja dulu cari duit buat Dinda ya. Oke deh, aku bakal puterin lagunya ya, Teruskanlah. Lagunya agak melo-melo gimana, but it's okay, Sisil bakal puterin buat kamu, tenang aja. Apapun lagu yang kamu request, Sisil bakal coba untuk puterin ya, teman pro 2 ya. Mau galau, it's okay. Mau apa? Mau yang agak nge-rap-nge-rap dikit, boleh lah ya. Terus agak apa, R&B-an lagi? Oh, oke, boleh banget. Pokoknya langsung kasih tahu aku aja di 081327866966.

0: Eh Beb, jadinya kita makan apa nih?
1: Itu kok ada rame-rame antri panjang ya Beb? Apaan ya? Jujur kepo sih Beb, ikutan yuk.
0: Ah males ah Beb, kelamaan. Belum karuan cocok juga kan sama selera kamu.
1: Dih, kamu kok gitu sih Beb?
0: Udah, kamu ngantri aja di sana. Aku mau makan mie ayam. Nanti kalau udah dapet Beb, samperin aja aku di situ ya. Eh Beb, gimana? Udah dapet belum?
1: Aku kecewa. Males banget ah Beb, lagi lapar gini. Pas giliran aku malah abis.
0: Ya kamu FOMO sih. Lihat waiting list aja langsung nemplok. Lapar itu yang dikasih makan perut, bukan sosmed.

0: Don.
1: Hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Marawi. Oke, teman Pro 2 kamu masih di sini tentunya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Dan Sisil masih balik lagi karena aku bakal nemenin sampai jam 3 sore nanti, teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang mau request-request masih kasih tahu aku aja ya di 081327866966. Aku mau coba membaca lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ada Kak Ivan di Grogol Sukoharjo nih yang katanya, selamat siang Kak, salam kenal. Aku mau request dong lagunya Hello Dua Cincin. Aku tadi udah coba cek Kak, ini gak ada di playlist. Mungkin bisa gak diganti lagunya, ditukar lagunya gitu ya? Boleh ya, kasih tahu aku aja ya langsung Kak, siapa namanya, Kak Ivan ya. Nanti lagunya mau diganti ke apa, boleh ya, langsung aja WhatsApp. Terima kasih Kak, dan salam juga untuk semua pendengar. Mama. Terus ada Kak Sriatmo nih yang menyapa. Hai Kak Sriatmo, hai Mbak Sylvia Z. Selamat siang, selamat bertugas. Iya, selamat siang, selamat bertugas juga nih. Kak Sriatmo lagi tugas kah ini? Sehat-sehat selalu ya buat kamu Kak Sriatmo ya. Dan juga tentunya selamat siang dan juga semangat siang selalu buat kamu teman Pro 2 ya di weekend ini. Yes, di akhir bulan aku tahu banget pasti dari kalian kayak di rumah aja walaupun weekend. Karena mungkin belum gajian atau menunggu gajian, aman. Pokoknya banyak kok cara kita untuk menikmati weekend kita. Gak melulu untuk belanja, gak melulu untuk hura-hura ya. Dengerin lagu aja, dengerin lagu pilihan kamu aja di Pro 2 FM Solo. Udah enak deh pokoknya. Kayak dunia tuh serasa milik berdua. Cile. Oke deh teman Pro 2, masih ya aku putar lagu-lagu bagus buat kamu teman Pro 2 ya. Jadi bagi kamu yang mau diputerin lagu bagusnya, ya udah nggak apa-apa, langsung aja ke Stop Sisil di 081327866966.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Nurlaili, Korbit PKSP KPID Jawa Tengah. Kami mendukung penuh Radio Republik Indonesia dalam menyiarkan Piala Dunia 2026 sebagai media pemersatu bangsa dan sumber informasi olahraga yang edukatif, informatif, serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri. Melalui siaran RRI, semangat Piala Dunia 2026 dapat dirasakan bersama oleh masyarakat Indonesia, memperkuat persatuan, sportivitas, dan kecintaan terhadap sepak bola dunia. Kehadiran RRI sebagai penyiar Piala Dunia 2026 menjadi bukti komitmen media publik dalam menghadirkan informasi berkualitas, hiburan sehat, serta membangun antusiasme generasi muda terhadap olahraga. Dukungan kami untuk RRI menyiarkan FIFA World Cup 2026 adalah dukungan untuk semangat kebersamaan, persatuan, dan kemajuan penyiaran Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Alih membahas tentang makanan, ya nggak sih? Dari kak siapa? Oh, kak Ivan ya. Kata kak Ivan, diganti aja deh kak, nggak apa-apa. Kenangan terindah dari Samson ya. Terima kasih, kembali kasih. Terus ada juga kak Naufal dari Wonogiri. Hai warga Wonogiri, mana suaranya? Nggak gitu, nggak gitu. Dari Wonogiri ya yang mau request katanya lagu For Revenge dengan Serana. Waduh, Serajana, bukan-bukan itu beda lagi ya. Serananya siap, nanti aku puterin ya. Kalian juga lagunya menurut aku okay, gitu ya. Salah satu lagu yang aku suka liriknya gitu teman Pro 2. Nah, salamnya untuk semua pendengarnya aja ya. Terima kasih, kembali kasih. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 langsung aja kita muterin lagu-lagu bagus pilihan kamu ya. Aku mulai dari Serana boleh? Ya, Serana dulu boleh ya gitu. Kok Serana boleh ya? Gimana sih? Serana dulu boleh kali ya? Atau Kenangan Terindah? Yaudah deh, urutan lagu aja ya. Yang duluan pertama tadi aku baca, Kenangan Terindah dulu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, dibol.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Saya Fariza Ajinugraha, juara Bintang Radio RRI Indonesia 2019, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI atas siarannya yang begitu lengkap, momennya juga banyak. Maka dari itu jangan sampai terlewatkan Piala Dunia 2026. Dengarinya hanya di RRI Radio Piala Dunia.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
3: Oke, kita balik lagi ke Solo, cie. Karena tadi kan bahas tentang Solo, apa bedanya sih Solo sama Surakarta gitu ya. Tapi juga ngobrolin masalah Solo dan Surakarta yang sebenarnya sama. Aku juga mau ngucapin nih bagi kamu yang mungkin lagi melancong ke Surakarta atau Solo gitu ya. Selamat berlibur di Surakarta ya, tentunya teman Pro 2. Mungkin kamu menghabiskan weekend kamu memilih kota Solo untuk berbelanja, maybe, ya kan? Terus atau mungkin untuk kulineran, ya kan? Karena biasanya ini kayak saudara Cecil aja datang jauh-jauh dari Bangka Belitung ke Solo buat belanja, teman Pro 2 ya. Terus apalagi, pokoknya yang mau coba kuliner dan lain sebagainya, pokoknya hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan dan kamu bisa melaksanakan kegiatan kamu dengan sedemikian rupa sesuai dengan rencanamu atau mungkin di luar ekspektasi, Ci. Di luar ekspektasi gak tuh bahasanya deh. Balik lagi kita ngobrolin masalah jalan-jalan di Solo atau Surakarta, ya kan? Jadi teman Pro 2, biasa kan kalau liburan gini enak ya, kalau panas-panas kita ke tempat yang dingin-dingin ya, Tawangmangu yang paling deket ya gak sih? Nah jadi kita bakal sedikit ngulik ya UMKM yang ada di Tawangmangu nih teman Pro 2. Tepatnya di Kecamatan Tawangmangu di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, yang ini tuh merupakan kayak salah satu destinasi wisata favorit ya. Nah itu karena ada banyak tempat wisata yang memadukan keindahan panorama dan juga kesejukan udara lereng Gunung Lawu. Nah jadi supaya wisata ke Tawangmangu lebih berkesan nih teman Pro 2, jangan lupa kamu untuk bawa pulang oleh-oleh dari sana gitu. Salah satu tempat untuk mencari oleh-oleh khas Tawangmangu itu adalah Maku Toromo Tourism Center Karang Pandan Karang Anyar teman Pro 2. Dimana lokasi ini ya berada di tengah jalan utama Karang Anyar kota menuju Tawangmangu via Karang Pandan, sehingga ini tuh mudah banget kamu temuin gitu teman Pro 2 ya, karena melewati gitu. Salah satu dari sekian banyak oleh-oleh khas Tawangmangu yang wajib dibawa pulang adalah getuk rojo. Getuk rojo. Nah kuliner ini itu terbuat dari singkong teman Pro 2 atau ketela pohon yang dikukus terus dihalusin sama dicampur sama gula. Nah untuk getuk rojo sendiri ya, adonan singkongnya itu bakal diisi berbagai varian rasa, mulai dari coklat, gula jawa, sampai ada durian. Jadi bagi kamu yang suka durian, ya kamu boleh coba deh tuh ya rasa duriannya. Durian gak tuh durian. Terus ada juga nih getuk yang tanpa isian atau original, enggak tuh. Jadi kalau yang gak suka rasa-rasa kayak aku gitu ya, yaudah kamu pilih aja yang original gitu ya. Nah adonan getuk kemudian terus digoreng dengan minyak panas ya, terus saat dimakan rasanya tuh kombinasi antara gurih getuk sama manis isiannya. Tapi kalau misalkan gak ada isinya sih rasanya apa? Ya gurih aja karena kan gak ada isiannya teman Pro 2. Dan kamu bisa banget beli produk si getuk rojonya ini dengan dua versi ya. Versinya kamu bisa yang udah mateng atau yang frozen. Yang frozen itu biasa buat oleh-oleh ya. Jadi next kamu mau bawa buat siapa, saudara dan lain sebagainya itu bisa banget teman Pro 2. Dan menurut penjual di sana ya, si getuk rojo ini bernama Wagianti, getuk yang udah digoreng bisa bertahan sampai 3 hari. Terus kalau misalkan yang frozen itu bisa sampai 3 bulan kalau di freezer ya teman Pro 2 ya. Beda karena beda suhu ruang atau enggak. Nah, dengan seporsi satu porsinya getuk rojo ini yang dibanderol 27.000, kamu bisa menikmati kelezatan getuk dari Tawang Mangu. Yeah. Mulai ya Sisil ya, mulai bawaan-bawaan gimananya gitu ya, biduannya ya keluar. Oke, teman Pro 2, siapa tahu bagi kamu nih teman Pro 2 yang lagi jalan-jalan ke Solo terus arah Tawang Mangu, jangan lupa mampir ya ngelarisi UMKM kita teman Pro 2 ya. Terus juga enggak cuma getuk, banyak banget tentunya pusat oleh-oleh yang bisa kamu kunjungi di Solo Raya dan sekitarnya, kayak yang di mana tuh? Sisil tuh enggak tahu jalannya sebenarnya, tapi Sisil tahu patokannya. Itulah jeleknya saya ya. Deket yang gedung putih, pasar yang gedung putih, pasar apa itu namanya? Aduh kok aku tiba-tiba lupa ya, pasar yang putih itu, yang gedungnya putih, yang gede. Nah itu sebelumnya kan ada lampu merah, nah di situ juga ada toko sentra oleh-oleh tuh. Lupa aku namanya, tapi aku pernah beli karak di situ. Karak, ya itulah pokoknya ya teman Pro 2, dan itu enak juga teman Pro 2 ya. Kamu bisa coba. Nah bagi teman Pro 2 yang lagi berkunjung ke Solo, jangan lupa beli oleh-olehnya, nikmati kulinernya, belanja yang banyak. Uhuy. Tenang aja, kan beberapa hari lagi udah gajian. Jadi kalau hari ini habis di Solo, besok udah langsung travel lagi karena gajian dari kantor. Oke deh teman Pro 2. Ini ada Kak Catur nih yang WhatsApp, katanya maksi dulu Kak Sisil. Iya. Maksi sama apa Kak Sisil? Aku maksi sama apa tadi? Say sapi? Iya, say sapi gitu. Terus enak banget nih aku dikirimin pecel. Pecel lele, apa? Pecel nasi pecel gitu kan ya. Benar enggak sih apa gado-gado ini? Enggak. Ah, nasi pecel ini. Ya, nasi pecel. Ada ininya kok, ada togenya. Ini apa gado-gado ya? Dasar gak pernah masak jadi gak tahu. Tapi kayaknya pecel deh itu mah, soalnya kan kangkung kan ya. Kalau gado-gado kan gak ada kangkung ya. Ada. Ya gitu lah ya teman Pro 2 pokoknya. Nah itu enak banget, apalagi kalau gorengannya makan pakai sambal kacang. Beuh, nampol banget. Boleh dicoba tuh Kak Catur ya. Oh iya, aku baru dikasih tahu nih sama Kak Wawan di Celolo. Celolo itu Kak Dipiro, Kak, Solo utaranya. Hehehe. Oh iya. Makasih loh aku udah dikasih tahu Celolo ya. Jadi Celolo itu di Kak Dipiro gitu. Oke deh, siap katanya. Boleh tambah lagu enggak? Boleh banget. Lagunya Zigas yang hidupku hidupmu. Spesial buat semua pendengar aja ya, buat kakaknya Matugas. Dan tetap semangat, Maciu. Oke deh, aku coba cek dulu lagunya apakah ada di playlist. Kalau misalkan ada, nanti aku puterin. Kalau misalkan gak ada, kamu boleh ganti lagunya ya. Teman Pro 2, kita masih bakal update informasi buat kamu sebelum kita beralih jam 1 ya, setengah jam lagi. Kita mau sportless shift sepekan bareng Shirley Angeli. So, kita masih bakal puterin lagu-lagu kamu. Jadi, kasih tahu aku aja. Lagu apa sih yang mau diputerin siang hari ini ya? Langsung aja WhatsApp 081327 866 966.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kalau misalnya kamu tidur nih ya, kayaknya kalau bisa tuh kita dapetin tidur yang berkualitas ya gak sih? Karena itu kan jadi salah satu kunci ya untuk jaga kesehatan tubuh kita. Tapi ternyata selain stres, terus juga sinar layar handphone atau gawai kita dan lain sebagainya, tablet dan lain-lain gitu ya. Terus juga jadwal yang padat, ternyata makanan yang dikonsumsi sebelum tidur bisa mempengaruhi kualitas istirahat kita, istirahat tidur ya di sini ya teman Pro 2. Jadi kamu harus berhati-hati atau skip dah cuy, skip nggak tuh skip ya untuk makanan-makanan ini yang bakal kita bahas. Jadi ada 8 makanan yang ternyata bisa mengganggu tidur nyenyak kita teman Pro 2 ya. Jadi lebih baik jangan dikonsumsi kalau kamu mau tidur ya. Yang pertama adalah coklat. Coklat itu memang jadi camilan favorit ya di malam hari, kayaknya enak aja gitu, sweet dengan suasana yang redup, kayaknya enak aja gitu ya. Tapi ternyata makanan itu mengandung kafein dan gula tambahan yang bisa mengganggu kualitas tidur kamu. Kafein sendiri kan bekerja dengan menghambat reseptor adenosin ya ke otak, sehingga kayak rasa ngantuk kita tuh datangnya lebih lambat gitu ya. Nah itu dia masalahnya teman Pro 2, jadi jangan. Terus kadar gula yang tinggi bisa menyebabkan fluktuasi gula darah ya, gula darah yang membuat tubuh kita tuh kayak terjaga aja gitu loh, kayak masih on aja, on the point. Lanjut lagi ada teh kafein nih teman Pro 2 ya. Kalau tadi kita udah bahas coklat karena berkafein, ini namanya aja udah berkafein gitu ya, berarti ya berkafein gitu ya. Enggak sedikit orang menganggap kalau teh itu lebih aman dibandingkan kopi untuk diminum di malam hari. Padahal ya ada teh hitam, teh hijau, ataupun teh jenis lainnya yang ternyata mengandung kafein. Meski kandungan kafeinnya lebih rendah dibandingkan kopi teman Pro 2, tapi jumlah tersebut tuh tetap cukup untuk mengganggu tidur kamu. Ya, apalagi bagi orang yang sensitif terhadap kafein. Jadi lebih baik hindari aja. Lanjut minuman bersoda. Ya, minuman bersoda tuh baik yang mengandung gula ataupun tanpa gula, kan ada tuh minuman sekarang kan yang zero sugar gitu kan ya. Nah, itu sebaiknya enggak diminum sebelum tidur. Jangan. Karena gelembung karbonasinya itu bisa menyebabkan perut kita tuh kayak kenyang, bukan kenyang, salah, kembung ya kan. Terus banyak gas dan jadi gak nyaman teman Pro 2. Nah kondisi ini tentunya membuat tubuh kita tuh sulit untuk relax ya, sampai membuat tidur kita tuh kayak kurang nyenyak gitu teman Pro 2. Lanjut ada keju, cheese ya. Keju dan berbagai olahan lainnya ya juga bisa mempengaruhi kualitas tidur loh teman Pro 2. Selain berpotensi memicu gangguan pencernaan dan juga asam lambung, di sebagian orang beberapa jenis keju yang udah melalui proses pematangan mengandung tyramine. Nah jadi itu tuh merupakan kayak kandungan asam amino yang bisa merangsang pelepasan norepinefrin, atau lebih kayak dikenal zat kimia otak yang meningkatkan kewaspadaan, sehingga ini tuh membuat seseorang jauh lebih sulit untuk tidur gitu. Lanjut lagi ada buah nih teman Pro 2. Jangan konsumsi buah, jeruk, limau, enggak benar, lemon, grapefruit gitu ya. Ini punya asam yang cukup tinggi. Nah, konsumsi si buah-buahan tadi yang Sisil sebutin sebelum tidur itu bisa memicu atau memperburuk refleks atau asam lambung ya, refleks asam lambung kita. Jadi ya udah sulit tidur gitu kan, kayak gak enak, asam lambung naik nih, ya udah turunin aja. Itu kali ya bensin kali ya minta diturunin ya kan. Gitu teman Pro 2. Terus sebagai gantinya kamu bisa pilih buah yang lain yang seperti kayak apa ya? Mangga maybe. Kalau mangga kan takutnya yang diabetes ya, kalau terlalu manis. Buah pir aja. Terus sama pisang, boleh pisang teman Pro 2. Lanjut lagi minuman beralkohol, jangan nanti yang ada kamu tetap on terus ya kan. Gak boleh deh ya. Terus makanan yang pedes-pedes jangan, nanti bisa asam lambung yang ada ya kan. Terus kayak dadanya kan panas gitu, jangan. Sama es krim teman Pro 2, jangan konsumsi ini sebelum tidur gitu ya. Karena sebuah penelitian menemukan kalau misalnya konsumsi lemak jenuh yang tinggi berkaitan dengan meningkatnya gejala insomnia. Jadi
kamu jangan konsumsi hal-hal yang tadi atau makanan-makanan tadi ya teman pro 2. Oke. Okay. Lanjut lagi yuk, aku mau geser ke Kak Catur, katanya mau request lagu. Kak Sisil, aku boleh enggak? Request lagu yang menyenangkan hati, menenangkan hati, asik, menenangkan hati enggak tuh? Iya. Kata Kak Cucu, kata Kak Catur lagi. Kata Kak Catur versi Kak Sisil aja, jangan. Kalau versinya aku, lagunya terlalu upbeat. Ya, kalau upbeat gitu nanti yang ada kamu gak tenang jadinya mendengar lagu itu, jedak-jeduk gitu ya. Jangan, karena versi tenangnya aku berbeda dengan kamu. Yaudah deh, rehatnya Kunto Aji, oke okay. Rehatnya Kunto Aji, rehat, oke okay. Rehat ya, aku coba cariin dulu boleh gak? Nanti kalau udah, aku bakal, bakal puterin buat kamu. Oh ada nih, rehatnya Kunto Aji. Terus Sisil dengan PD-nya lamarin, judulnya akhir bulan nih ya. Kan akhir bulan ada tuh ya Kunto Aji, sesuai sama tanggal. dicuekin, karena dia mintanya rehatnya Kunto Aji. Lanjut lagi, lunch break dulu yuk Kak Sisil, temenin sama lagunya Bilang I Love You-nya Saul Jaya. Terima kasih kakak, sami-sami. Oke deh, kita bakal ditemenin makan siang sama lagu-lagu pilihan kamu ya teman Pro 2. So, udah di sini aja di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Ada Kunto Aji dengan Rehat, karena kita lagi rehat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

5.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu. Sportlicious, informasi olahraga. 105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Yuks, teman Pro 2, update informasi olahraga di Sportlicious pekan ini. Ya, Piala Dunia 2026 ya. Kita update-update dulu karena emang spesial. RRI sebagai official sub-license broadcaster of FIFA World Cup 2026 menghadirkan siaran pesta bola dunia buat kamu pecinta sepak bola. Dan maka dari itu Sportlicious-nya Syahri juga akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia tahun ini. Nah, kemarin udah sempat juga tuh aku spill ke kamu kalau bakal ada peluang Cristiano Ronaldo ketemu sama Lionel Messi. Ya, jadi kapten timnas Portugal nih Cristiano Ronaldo tuh ya menepis lah perbandingan dia dengan Lionel Messi ya, karena ya dua pesepak bola ini tuh emang fansnya banyak banget ya. Kalau aku sih jujur timnya Cristiano Ronaldo. Jujur aja aku mah. Tapi dia juga mengakui kemungkinan pertemuan Portugal dan Argentina di fase gugur Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi tontonan menarik bagi pecinta sepak bola. Pernyataan itu disampaikan sama Cristiano Ronaldo setelah membawa Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan pada laga grup K. Nah, kemenangan itu memastikan Portugal melangkah ke fase gugur turnamen. Waktu kemarin tuh ada konferensi pers gitu ya, Cristiano Ronaldo ini menolak gitu untuk membahas perbandingan individu dengan Messi. Wah, keren sih emang ya. Emang sesuatu hal yang tidak harus diperbanding-bandingkan. Wong kong ini kok dibanding-bandingke. Gak bisa, gak boleh, gak usah juga menurut saya. Justru mereka berdua itu sama-sama menjadi motivasi bagi pesepak bola yang lain gitulah ya. Cristiano Ronaldo juga menegaskan fokus utamanya saat ini adalah membantu Portugal meraih hasil terbaik di Piala Dunia 2026. Ketika dia ditanya tentang peluang menghadapi Argentina di babak gugur, Ronaldo menilai kalau laga itu akan menjadi pertandingan yang istimewa. Dan duel dua tim besar itu akan menghadirkan daya tarik lah ya bagi penggemar sepak bola. Banget sih, itu banget. Kalau emang sampai ketemu, saya bakal rela nonton meskipun itu malam-malam. Tapi nanti bagi tahu aku ya, ingetin ya. Ya, meski begitu Ronaldo menegaskan prioritas utama Portugal saat ini ya melanjutkan perjalanan turnamen lah. Timnya juga akan fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertandingan berikutnya di fase gugur. Tapi yang jelas emang sih potensi pertemuan Portugal dan Argentina ini jadi sorotan publik ya, dunia bahkan, karena lagi itu berpeluang mempertemukan dua ikon besar sepak bola ya, Ronaldo, Cristiano Ronaldo dan juga Messi. Karena selama hampir 2 dekade mereka berdua ini memang mendominasi panggung sepak bola internasional ya lewat berbagai pencapaian individu maupun tim. Rivalitas mereka juga menjadi salah satu cerita terbesar dalam sejarah olahraga sepak bola. Kalau nih Portugal dan Argentina mampu melaju sesuai jalurnya masing-masing, pertemuan antara Portugal dan Argentina ini berpeluang terjadi di babak perempat final Piala Dunia 2026. Dan duel itu diprediksi menjadi salah satu laga yang paling dinantikan di turnamen tahun ini.

Teman Pro 2, 78 hari setelah Presiden Prabowo dilantik, yaitu tanggal 6 Januari 2025, pemerintah bersama dengan Badan Gizi Nasional BGN memulai sebuah program yang sangat besar, yaitu pemberian makan bergizi gratis secara bertahap. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini digelar di seluruh Indonesia. Dari situs indonesiabaik.id oleh Kominfo dan Perpres 83 tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, target utama penerima program Makan Bergizi Gratis adalah peserta didik atau pelajar dari PAUD hingga SMA, negeri, dan swasta. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Balita atau anak usia di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu

Sportlicious, informasi olahraga. Sipirili, saatnya lanjut informasi olahraga. Aku mau bagi tahu kamu negara-negara yang lolos melaju ke 32 besar Piala Dunia 2026. Ada beberapa nih teman Pro 2. Udah banyak sih sebenarnya. Seperti Meksiko, Swiss, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, Afrika Selatan, Pantai Gading, Ekuador, dan pastinya akan disusul sama negara-negara lain juga ya, seperti Jepang dan juga Swedia. Apalagi di akhir pekan ini masih banyak negara yang akan berlaga, seperti diantaranya tanggal 27 Juni, seperti Norwegia versus Prancis, Senegal versus Irak, Tanjung Verde versus Arab Saudi, Uruguay versus Spanyol, Selandia Baru versus Belgia, dan Mesir versus Iran. Wow, menarik. Terus tanggal 28 Juni ada pertandingan antara Kroasia versus Ghana, Panama versus Inggris, Kolombia versus Portugal, Kongo DR versus Uzbekistan, Yordania versus Argentina, dan Aljazair versus Austria. Kalau kamu pengen tahu hasil skornya, bisa cek di website rri.co.id. Pastikan kamu pilih Piala Dunia dan hasil pertandingan ya, karena emang jadwal pertandingannya itu sangat beragam ya. Ada yang pagi, ada yang jam 4 pagi, setengah 7 pagi, ada yang jam 10 pagi, bahkan ada juga yang dini hari. Ya, masih panjang perjalanan negara-negara ini ya untuk memperebutkan juara Piala Dunia di edisi tahun ini, yang emang beda banget dari tahun-tahun atau edisi sebelumnya gitu. Nah, kalau tadi sempat aku spill negara-negara yang lolos melaju ke babak 32 besar, tapi udah ada juga nih sebanyak 7 negara yang sudah resmi tersingkir setelah menjalani 2-3 pertandingan grup. Dari total 48 peserta ya, nanti 16 tim akan terhenti langkahnya di fase grup Piala Dunia 2026. Nah, ada tim pertama yang dipastikan harus tersingkir ya, yaitu Haiti teman Pro 2. Mereka kembali gagal meraih poin di Piala Dunia setelah kalah dari Skotlandia dan juga Brazil. Tapi sebenarnya Haiti tuh sempat memberikan perlawanan loh ketika menghadapi Skotlandia, tapi peluang emasnya Franz de Pierrot itu belum mampu menghasilkan gol bersejarah buat negaranya itu. Bahkan ada kejutan juga nih datang dari Turki yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kuda hitam gitu ya. Meski mencatat 62 tembakan mantap di 2 pertandingan ya, mereka tuh tidak mampu mencetak satu gol sama sekali ya. Tunisia juga mengalami masa yang sulit setelah kebobolan 9 gol dalam 2 laga pertandingan. Kekalahan telak dari Swedia dan Jepang ini juga memastikan mereka gagal lolos deh dari grup. So, ada beberapa ya negara-negara yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 sampai sekarang, seperti negara Haiti, timnas Turki, Tunisia, Yordania, Panama, Qatar, dan juga Ceko. Nah, ini juga akan tambah lagi setelah pertandingan-pertandingan yang masih bergulir sampai sekarang dilalui sama berbagai negara gitu ya. Jadi masih akan terus bertambah. Kalau kamu jagonya tim mana atau sekedar ngikutin aja? Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: In my bag, would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Saya Wayan Kusma, pengamat sepak bola nasional, mengucapkan selamat kepada RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026, khusus RRI Surakarta. Semoga menyuguhkan terobosan program yang inspiratif dan menarik di momen Piala Dunia 2026. Buat warga Solo dan sekitarnya, simak dan pastikan channel terbaik Piala Dunia 2026 bersama RRI Surakarta. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai Radio Piala Dunia 2026.

Sportlicious, informasi olahraga. Kita lanjut bareng-bareng dengan informasi selanjutnya dari pelatih favorit aku. Tapi udah pensiun, udah maksudnya udah nggak di Liverpool lagi gitu loh. Jurgen Klopp. Nah, ada Jurgen Klopp yang mengkritik hydration break di Piala Dunia edisi kali ini. Kepala sepak bola global, Jurgen Klopp ini menilai durasi hydration break selama 2,5 menit itu mengganggu ritme pertandingan Piala Dunia 2026. Bahkan Klopp juga menyatakan penerapan jeda minum itu tetap diperlukan memang ketika pertandingan berlangsung dalam cuaca yang suhunya sangat panas gitu. Dan kritiknya lebih berfokus terhadap lamanya jeda sama pemanfaatannya selama pertandingan berlangsung sih, bukan penerapan hydration break-nya. Jurgen Klopp juga bilang kalau suhu udara antara 30 sampai 40 derajat Celcius itu tetap memerlukan hydration break demi menjaga kondisi pemain. Dia juga menilai kebutuhan pemain memulihkan kondisi itu tidak memerlukan waktu selama 2,5 menit. Kak Jurgen ya, mantan pelatih Liverpool FC ini juga menilai durasi jeda minum itu seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan pemulihan para pemain. Dia punya pendapat, waktu selama 2,5 menit itu terlalu lama hanya untuk keperluan minum air. Bentar, 2,5 menit ya? Lama ya itu? Emang lama ya? Gak ngerti juga sih. Biasanya kalau pada minum itu langsung gluk-gluk-gluk-gluk-gluk, dah gitu. Ya enggak? Iya kan? Terus butuh berapa lama dong? Berapa detik ya? Detik lagi. Jurgen Klopp sempat mengaku memahami alasan munculnya kontroversi mengenai durasi hydration break selama pertandingan berlangsung. Karena menurutnya, perdebatan terutama itu dirasakan sama penonton yang menyaksikan pertandingan lewat TV dari rumah gitu ya, atau nobar gitulah. Jadi dia tuh ngerasain gitu ya, menempatkan dirinya sendiri sebagai orang yang menyaksikan Piala Dunia dari rumah. Nah, Klopp juga menyampaikan kalau penonton yang hadir langsung di stadion itu kemungkinan tetap menikmati jeda pertandingan lewat berbagai hiburan. Jadi ada tayangan yang memang ditampilkan di arena pertandingan yang hal itu tuh dinilai bisa mengisi waktu selama hydration break berlangsung. Gitu deh teman Pro 2. Kalau menurut kamu gimana? Jadi pengen nonton langsung gimana ya? Ya udah, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Abis ini aku masih akan hadirkan informasi seputar olahraga edisi khusus Piala Dunia 2026.

0: Sportlicious, informasi olahraga. Shout out buat Neymar. Neymar! Gimana enggak, karena dia bisa tampil lagi membela negaranya di Piala Dunia tahun ini. Jadi penyerang timnas Brazil nih, Neymar, dia tuh enggak kuasa menahan air mata loh. Setelah bisa kembali tampil bersama dengan rekan-rekan senegaranya di Piala Dunia 2026. Bahkan Neymar juga bilang sendiri kalau dia tuh nangis di ruang ganti dengan rasa syukur setelah bisa kembali membantu tim nasional Brazil. Itu jadi penampilan pertamanya Neymar bersama dengan Brazil setelah dia absen selama hampir 3 tahun akibat cedera serius. Aku ngerti banget sih kayak perasaannya Neymar kayak mana ya. Syukurlah dia bisa tampil kemarin tuh sebagai pemain pengganti saat Brazil mengalahkan Skotlandia dengan skor 3-0 dan memastikan diri finish sebagai juara grup C Piala Dunia 2026. Wow. Kembalinya Neymar ini mendapat sambutan yang luar biasa, yang meriah banget dari para pendukung Brazil di stadion loh. Dan setelah pertandingan selesai, kelihatan emang Neymar ini tuh terlihat emosional gitu dan beberapa kali meneteskan air mata. Apalagi setelah melalui masa pemulihan yang panjang ya sejak mengalami cedera ligamen lutut di tahun 2023. Sang pelatih Brazil, Carlo Ancelotti juga memuji kerja kerasnya Neymar untuk kembali ke level tertinggi ya, dan dia menegaskan pengalaman dari Neymar masih penting buat tim dalam upaya meraih gelar juara dunia ke-6 Brazil. Dengan hasil itu, Brazil akhirnya melangkah ke babak gugur dan menjaga peluang untuk menambah koleksi gelar Piala Dunia mereka. Yo, kita lihat deh, kayaknya kok feeling-feeling gue sih bakal bisa ya, ntar nyampe ke babak 16 besar sampai 8 besar, bisa feelingku ya, tapi kita lihat aja nanti. Kita pantengin terus aja kalau gitu ya. Kamu simak juga Sportlicious di hari Sabtu Minggu setiap jam 1 siang, oke? Okay? Kalau gitu jangan dipindah frekuensinya. Habis ini ditemanin sama kawan aku di tanggal lagu Indonesia dan mancanegara. So, di sini aja di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sudah kamu simak Sportlicious sepekan. See ya!

Teman Pro 2, kamu baru aja ngikutin Sportlicious sepekan bareng Shelly Angeli, dan selanjutnya kita bakal menuju ke Jakarta. Yes, Pro 2 Jakarta, teman Pro 2, untuk ngikutin Indonesia Top 20 sampai dengan jam 3 dan dilanjutin langsung sama International Top 20. So jangan kemana-mana, teman Pro 2, udah di sini aja ya di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu, akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di website-nya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chart-nya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, kita mulai dari posisi paling bawah.

0: sendiri. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: seminggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga berubah. Nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku. Dan mereka kalau aku denger di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 16.

0: aku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on Seven? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus, dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya, dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh, gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: hanya kau yang sayang banget harus turun jauh dari posisi 8 minggu lalu tuh, Mang Pro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

Lukas dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: Mampro 2, penasaran gak sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi yaudahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya, sampai speechless. Kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

Mas Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: Posisi 3 itu dia Gia Indrawari dengan 1000 kali sayang banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru, kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

pasti kamu penasaran ya siapa juara satu kita untuk minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR.

Internasional. Tapi sebelumnya aku mau ucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raimau, D, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record,

kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insya Allah minggu depan, oke? Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Harry Styles sempat membuat penggemarnya khawatir setelah terjatuh di atas panggung saat konser Residency Together Wembley Stadium London Jumat lalu. Insiden terjadi ketika Harry melakukan aksi khas menyemburkan air saat membawakan lagu As It Was, dan diduga tersedak air, ia sempat terjatuh dan terlihat kesulitan bernafas selama beberapa detik.
1: Info
0: selanjutnya, grup K-pop Curtis mencatat prestasi besar setelah album debut mereka, Color Outside The Lines, berhasil melampaui 600 juta streaming di Spotify. Agensi Big Hit Music menyebut album tersebut juga menembus 100 juta streaming hanya dalam satu bulan. Info selanjutnya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bersama sejumlah instansi mengadakan program wisata edukasi Ciliwung, River Adventure di Sungai Ciliwung. Kegiatan ini bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai dan mengenal sejarah Ciliwung serta meningkatkan kepedulian lingkungan. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke International Top 20.

Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Medicine Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 82 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Internasional Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Internasional Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sia Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: 2.
1: Perumbulok Surakarta mengklaim ketersediaan beras saat ini cukup aman sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Hal itu disampaikan pimpinan Perumbulok Surakarta Nanang Haryanto saat meninjau gudang Bulog Meger Klaten di hari Kamis 25 Juni 2026 kemarin. Saat ini cadangan beras Bulog di wilayah Surakarta mencapai 92 ribu ton yang tersimpan di berbagai gudang Bulog. Sedangkan untuk di Klaten, khususnya di gudang Ceper Klaten, terdapat stok beras kurang lebih 14 ribu ton. Cadangan beras itu tersebut baik untuk wilayah Solo Raya maupun Klaten karena kondisinya juga cukup aman sampai akhir tahun 2026 bahkan hingga awal tahun. Meski stok masih cukup banyak, pihaknya masih terus melakukan penyerapan gabah petani. Harga penyerapan gabah petani untuk Bulog itu Rp6.500 per kilogramnya sesuai HPP pemerintah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pasar film pertama dan terbesar di Indonesia, Jogja Netpack Asian Film Festival atau JAF Market akan kembali di

0: Market Director Jeff Market, Linda Gozali juga menilai bahwa situasi itu jadi sinyal industri film Indonesia yang memasuki fase makin matang. Tantangannya kali ini adalah tidak hanya harus menghasilkan lebih banyak film, tapi memastikan setiap proyek punya akses atas pasar, pembiayaan, dan peluang kolaborasi yang lebih luas.
1: Baru saja kamu dengerin info produk.

0: 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Wow, on air, Shelly Anjali.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Solo, teman terbaik kamu. Hola, sore ceria barengan sama Shelly Anjali si Pirili sampai nanti jam 7 malam. Gimana dari pagi sampai sore hari ini? Semoga tetap happy. Kamu udah senyum, udah ketawa, udah makan. Pokoknya sehat-sehat buat kamu ya, teman Pro 2. Gimana sore ini? Cerah banget ya. Cerah gak sih? Kayaknya lebih cerah kemarin ya, gak sih? Cerah-cerah aja, semoga kehadiran aku juga bikin kamu happy di sore hari ini sampai nanti malam. Kita lewatin segmennya bareng-bareng. Ya, mau cerita, mau kasih update kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu, atau kamu mau request lagu juga boleh banget ya. Jangan lupa istirahatnya, mumpung akhir pekan, siapa tahu kamu punya waktu luang untuk istirahat. Jadi sempet-sempetin aja istirahatnya ya, teman Pro 2, oke? Okay? Yuk absen dulu aja di sore hari ini yang masih dengerin Pro 2 FM Solo. WhatsApp di 081327866966. Lagu-lagu enak udah aku siapin nemenin kamu. Semoga kamu suka sama lagu-lagu yang udah aku siapin. Tapi kalau mau nambahin playlist aku juga boleh banget, karena spesial buat kamu, buat kau ya. Lagu ini dari Rosa featuring Boy William. Kau enjoy.

0: 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Teman Pro 2, mari kita update terlebih dahulu bagaimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Sekarang aku sudah terhubung dengan rekan Arya yang berada di sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Solo. Selamat sore rekan Arya, apa kabar?
3: Baik, selamat sore Mbak Sherly.
2: Siap.
3: Gimana kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat Mas Arya. Mas Arya juga semoga sehat-sehat selalu ya, tetap semangat di akhir pekan.
3: Amin.
2: Ini.
3: Ya.
2: Ya, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo sore hari ini, laporan selengkapnya?
3: Baik, kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini tanggal 28 Juni 2026. Nah, saat ini Kota Surakarta terpantau cuaca cukup cerah dan kita informasikan lalu lintas dari arah barat yaitu di Simpang Peco. Saat ini terpantau arus lintas cukup ramai lancar dan kendaraan didominasi kendaraan roda empat pribadi maupun kendaraan berat. Menuju di kawasan Jalan Slamet Riyadi dari Purwosari sampai dengan Bundaran Gledek, arus lintas saat ini dari arah barat khususnya arus lintas cukup ramai namun masih lancar. Dan kemudian kita menuju di kawasan batas Kota Klodran, arus lintas saat ini yang dari eksit Tol Ngemplak yang masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Menuju di kawasan Masjid Mujahidin, arus lintas saat ini terpantau cukup ramai lancar. Kemudian kita menuju di kawasan Simpang Empat Ngemplak, arus lalu lintas saat ini cukup ramai lancar, khususnya yang mengarah ke Masjid Syekh Yayat, arus lalu lintas saat ini sudah mulai mencair dibandingkan 30 menit yang lalu. Kita menuju di kawasan timur, yaitu di kawasan Simpang Mega UNS, arus lalu lintas saat ini dari Simpang Juruk masuk Kota Surakarta terpantau cukup ramai lancar. Kemudian menuju ke Simpang Dawung, arus lalu lintas saat ini dari Solo Baru yang masuk Kota Surakarta juga terpantau ramai lancar. Menuju di kawasan Simpang 4 Gemblegan, arus lintas saat ini yang mengarah ke barat maupun yang dari arah barat ke timur cukup ramai lancar. Untuk itu kami menghimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta maupun yang dari luar Kota Surakarta yang berkendara di kawasan Surakarta saat ini bisa mencari jalur-jalur alternatif dan selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada agar selamat sampai tujuan. Kami juga menghimbau apabila ingin menyaksikan pantauan arus lalu lintas di Kota Surakarta secara live streaming bisa di YouTube, kanal YouTube kami yaitu di ATCS dan Perhubungan Kota Surakarta. Demikian pantauan arus lintas sore hari tertib lalu lintas cermin budaya wong Solo.
2: Terima kasih rekan Arya, selamat kembali bertugas, selamat sore. Itu tadi teman Pro 2 informasi lalu lintas di Kota Solo sore hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Setelah Argentina juara Piala Dunia tahun 2022, mampukah timnas Argentina mempertahankan gelar juara Piala Dunia 2026? Dalam sejarah Piala Dunia, hanya ada dua tim yang berhasil meraih gelar secara beruntun. Pertama, ada Italia pada tahun 1934 dan 1938. Lalu, Brazil di tahun 1958 dan 1962. Setelah itu, tidak ada lagi tim juara yang mampu mempertahankan gelar di Piala Dunia edisi berikutnya. Prancis pernah nyaris melakukannya setelah juara pada tahun 2018 dan mereka kemudian berhasil ke final di Piala Dunia 2022. Tapi mereka kalah dari Argentina. Jika Argentina nanti berhasil kembali menjadi juara, tentunya ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa.

Masih di Prodo FM Solo, sore ceria nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. Gimana teman Pro 2? Ya mau absen, mau request lagu, mau cerita boleh ya. Nah ternyata tuh lagu yang lagi aku suka akhir-akhir ini yang emang se-viral itu, se-terkenal itu lagunya sampai manca ya, happening banget. Lagu Rollerblade, Rollerblade. Ada nih ternyata konten kreator dari Malaysia gitulah, Isha Hisham ya. Dia tuh kasihan sih sebenarnya ya. Namanya juga netizen Indonesia ya. Tapi juga itu hal yang benar sih, nge-cover lagu itu kan boleh-boleh aja memang ya. Cuman kalau merubah lirik lagunya tuh yuk jangan. Nah, ada kreator Malaysia ini yang dia tuh cover lagunya Nona yang Rollerblade, tapi dia ngerubah lirik yang paling awal sih, Island Girl from Indonesia gitu kan, body bombasti bass the speaker. Nah di bagian Indonesia dia tuh ganti jadi Malaysia, jadi Island Girl from Malaysia, dia bilang gitu. Diganti liriknya tuh begitulah teman Pro 2. Sampai akhirnya tuh unggahannya di media sosial itu viral, terutama di Indonesia. Dan akhirnya banyak banget komentar dari warga Indonesia yang menyayangkan hal itu. Kenapa semuanya aja dia diklaim bla bla bla bla bla bla gitu. Sampai akhirnya Isha ini menyampaikan permintaan maafnya gitu ya. Jadi dia klarifikasi gitulah di media sosial juga. Getoh teman Pro 2. Aku juga baru lihat barusan sih, cari-cari emang bagian apa nih yang akhirnya sampai bikin banyak orang tuh ya membanjiri kolom komentarnya kreator Malaysia ini. Penasaran, aku kira banyak gitu ya lirik-lirik yang diganti atau gimana deh gitu ya. Tapi ternyata cuma satu kata aja sih sebenarnya yang dirubah. Tapi emang akhirnya jadi merubah esensi lagunya yang emang menggambarkan Indonesia banget gitu ya. Gitu deh teman Pro 2, udah lihat atau belum kamu? Aku barusan cari tahu juga sih. Cuman ya benar, setuju ya. Kalau cover itu emang sekarang tuh kudu hati-hati banget ya, karena ada copyright juga, kadang juga harus izin sama yang punya lagu gitu ya kan teman Pro 2. Jadi please jangan deh, I don't know from Indonesia, titik Indonesia aja gitu ya. Cuman banyak banget orang-orang di luar sana yang juga suka banget sama lagunya Nona yang Rollerblade ini. Aku juga gak nyangka sih, soalnya kan emang ini anak kurang update banget ya teman Pro 2. Cuman suka aja gitu ternyata sama lagunya. Bahkan dari pertama dengar, satu kali, dua kali, tiga kali dengar tuh ya udah biasa aja gitu. Sampai pada akhirnya ada titik dimana aku kayak, oke, aku kok suka ya sama lagu ini. Dan akhirnya sering banget deh aku putar. Begitu. Jadi pengen dengerin lagunya Nona lagi deh. Mana yang shoot lagi, enak juga loh lagu itu ya. Lagu pertama dari Nona yang aku dengerin tuh Shoot. Gimana liriknya? Lupa, tapi juga enak ya. Banyak kok lagu-lagunya Nona yang keren-keren ya teman Pro 2. Karena juga dia satu label juga kan sama Diki ya, dari 88 Rising. So ya, yeah. Ada Stefani Putri juga yang dia punya karya yang bagus, sempat viral juga di tahun berapa ya, itu kayaknya saya masih sekolah deh, yang I Love You 3000 kalau gak salah. Baby take my hand, I want you to be my husband. Ya kan, itu juga enak banget. Ya udah, kalau gitu kita dengerin aja lagunya Nona Rollerblade. Terus aku juga mau lanjut kasih lagu-lagu enak nemenin kamu masih di Sore Ceria.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

Teman Pro 2, kapan ke Bandung? Terakhir ke Bandung kapan? Kalau kawan aku sih, Rido kemarin habis dari Bandung juga ya. Kapan aku ke Bandung? Bandung memanggil. Tapi ya jelas kalau ngomongin Bandung, ini loh ada info terupdate dari Kementerian Perhubungan yang bilang kalau Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan mulai beroperasi lagi di tanggal 17 September 2026. Wah, bahkan target itu juga sudah disiapkan sama Incheon Airports ya. Emang sebagian besar penerbangan komersial itu kan kemarin sempat dipindahkan ke Bandara Kertajati ya beberapa tahun lalu. Dan aktivitas penerbangan di Husein itu menurun drastis sekali. Tapi pemerintah menegaskan kalau bandara itu sebenarnya nggak pernah ditutup. Ya, meski belum kembali melayani penerbangan internasional, tapi Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kalau operasional bandara itu tetap berjalan. Dan untuk sementara, Bandara Husein ini masih melayani pesawat baling-baling atau propeller ya. Dan kalau target ini tercapai, nanti warga Bandung bakal kembali punya akses penerbangan dari bandara yang lokasinya itu cuma beberapa menit aja toh dari pusat kota. Senengnya, selamat ya warga Bandung. Tapi ya bagus juga ya, apa namanya tuh pemandangannya di sekitar situ ternyata juga bagus ya. Ya udah ditungguin aja ya 17 September 2026. Semoga target ini benar-benar tercapai. Benar-benar jadi 17 September 2026. Oh, berarti sekitar satu minggu dong abis ulang tahunnya RRI ya kan? Senengnya.

0: work, guys.
1: Thank you.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Stay tune di sini aja teman Pro 2. Kita juga masih menunggu kumandang azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya nanti di jam 17 lewat 34 menit waktu Indonesia Barat. Maka pastikan tetap di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, yang bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download melalui Play Store maupun App Store.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo. Teman.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Now on air, Shelly Anjali.
1: Masih di Pro 2 FM Solo, masih nemenin kamu juga teman Pro 2. Gimana? Matahari sudah terbenam, tapi semangat kamu masih on apa enggak? Semangat terus dah perasaan. Istirahatnya jangan sampai lupa, jangan sampai kurang ya. Harus tidur yang cukup, asupan juga diamankan. Tetap sehat-sehat aja. Happy buat kamu ya. Gimana hari ini, enjoy atau tidak menjalaninya? Semoga enjoy ya. Mau sapa dulu aja buat teman Pro 2 catur yang kemana ya? Coba deh ditungguin sama Sherry Angeli. Aku juga mau sapa buat teman Pro 2 di Aristanti yang selalu setia sama Pro 2 FM Solo. Loh, kaget kan? Hola juga catur. Ini yang Minov, kapan ini perlu tak jawab gak nih? Kok kayaknya belum dijawab. Minov kapan ya? Gak tahu deh. Oh iya juga ya. Kapan ya? Gak tahu. Nanti kalau mau tak tanyain dulu ya. Besok harusnya ada ya, Senin-Senin gitu. Kan juga proses toh, harusnya sih ada. Iya, si Pirili. Gimana catur? Hari ini ngapain aja minggunya? Apakah menyenangkan, penuh hal-hal baik seperti kemarin atau bagaimana? Boleh cerita ya. Tapi rasanya tuh nggak tahu ya. Sulit mengungkapkan aja gitu. Bahagia, bersyukur, tapi ada rasa gimananya gitu yang nggak bisa aku ungkapkan untuk kali ini. Nggak tahu kenapa ya. Gimananya tuh lebih... Bukan rasa gak nyaman sih, cuman gimana gitu ya, melo-melo gimana gitu. Ya udah deh, dijalin aja. Alhamdulillah kalau bahagia, iya alhamdulillah. Kalau catur gimana hari ini, bahagia atau tidak? Banyak hal-hal baik atau tidak? Bagi tahu aku ya. Oke, mau diputerin lagunya siapa nih? Biar enjoy jam 6 lewatnya ini sampai nanti malam. Tadi siang disamperin mbakku, terus dibawain bakpao mini sama buah pir. Masya Allah. Terus cireng frozen juga. Oh begitu, ya ampun senengnya. Makasih mbak. Udah dimakan semua catur. Bakpao mini, isinya apa? Bakpaonya coklat, apa kacang ijo atau apa? Buah pir juga, cireng frozen. Memang mbak dari mana? Apakah jauh dengan catur, maksudnya dari jarak ya, siapa tahu dari Jakarta atau kemana, kan ini libur sekolah jadi balik ke Solo gitu ya, bawa oleh-oleh. Pokoknya sehat-sehat dan salam buat mbak ya, semoga selalu bahagia bersama dengan keluarga, tetap jaga diri dimanapun itu ya, semoga selalu dilindungi sama Allah. Amin. Nah, gak gitu ya kayaknya ya, ya Allah, bener-bener untung aja sendiri ini. Tapi aku agak aneh sih hari ini, gak aneh juga sih. Udah dikasih kursi yang nyaman ya, tapi saya merasa bosan aja gitu. Bosenan tau aja bule. Terus saya akhirnya pakai kursi narasumber jujur sekarang ini ya. Gimana menurut kamu, aneh gak? Aneh sih kalau menurut saya sendiri ya. Cuman gak tau, biar ada suasana baru aja gitu ya. Suasana baru dong, emang bener-bener ya si Shirley Angel ini bener-bener si Pirili. Ya udah deh, aku lanjut dulu sama lagu-lagu enak ya, sambil nemenin kamu juga. Kita bahas seputar tingkah dan karya anak muda. Stay tune di Pro 2 FM Solo. Kalau kamu juga mau bahas-bahas seputar anak muda, boleh ya, silakan aja. WhatsAppnya di 081327866966.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

Teman Pro 2 termasuk yang suka ngikutin apa ya, event-event musik luar gitu gak sih? Kalau Shirley suka tapi gak ngikutin, biasanya ya liatnya kalau udah kelar eventnya aja biasanya gitu. Jadi acara-acara musik besar sih di Manchester tuh misal kayak Glastonbury ya kan, terus ada Summertime Ball, itu aku suka banget sih karena musisi-musisinya juga banyak dan seru aja gitu. Terus stage-nya itu tuh panggungnya tuh bener-bener kadang ada, tergantung sih, ada Summertime Ball sama Jingle Bell Ball. Nah itu beda biasanya, waktunya juga beda-beda gitulah. Kadang ada yang sampai panggungnya tuh panjang banget, emang gede ya, udah lebar ya, terus juga panjang, bener-bener deh. Itu capek juga tuh kalau panggungnya nggak digunakan dengan baik gitu ya. Sayang juga, kasihan penonton yang ada di belakang sana gitu. Cuman kalau sambil jalan, apalagi kalau pakai koreo ya, nggak usah pakai koreo deh, jalan aja sambil nyanyi juga. Pernafasannya tuh bener-bener harus dilatih gitu ya, kan teman Pro 2. Tapi bagus, aku suka banget. Makanya biasanya aku suka live performance, nonton live performance dari Anne-Marie gitu ya, atau misal kayak Alex Warren. Kemarin juga sempat ngikutin Dua Lipa itu di Glastonbury, itu bagus banget juga ya. Kalau Dua Lipa mah dia selalu pakai koreo ya, dan wow keren banget sih ya, bagus banget. Terus waktu kayak misal ada Brit Award kemarin, itu bagus banget juga, aku suka banget. Masih keinget sama penampilannya Alex Warren featuring sama James Blunt nyanyiin lagu Ordinary, dan itu wow, bagus banget sih ya. Brit Award. Terus habis itu kemarin juga sempat di event-event lainnya, Grammy. Nah itu juga banyak tuh wording-wording yang biasanya selalu ada live performance yang keren-keren gitu. Dan masih banyak lagi lah. Nah, salah satu yang emang jadi apa ya, acara musik konser gitu ya, yang bagus dan banyak orang suka nonton, bahkan kayak Kendall Jenner, Gigi Hadid tuh mereka tuh nonton juga gitu. Glastonbury, teman Pro 2, keren banget kan? Aku juga penasaran gitu loh, karena ternyata tuh Dua Lipa tuh dulu pengen banget dia tuh tampil di Glastonbury, padahal dia tuh udah terkenal gitu. Sampai akhirnya di tahun 2000 berapa gitu ya, 2020 berapa gitu lah, dia tuh bisa ada kesempatan tampil di Glastonbury, dan itu keren banget. Apalagi setelah aku tahu juga ada band Indonesia pertama yang tampil di Glastonbury 2024. Wow. Voice of Best Proud, teman Pro 2. Itu nama bandnya dari Indonesia. Kerennya adalah dia tuh melanjutkan langkah mereka di panggung internasional. Ini tuh band trio metal gitu sih dari Garut ya, yang anggotanya tuh ada namanya Marsha, Widi, sama Siti. Dan di tahun 2026 ini mereka tampil di Copenhagen 2026 Festival Metal terbesar gitu di Denmark, yang digelar di Copenhagen. Sebagai temannya Catur yang ngerti banget, Catur itu juga anaknya metal banget, kayak aku metal banget. Tapi gak semetal itu juga sih, cuman suka sama lagu-lagu yang gedebak-gedebuk juga gitu loh. Tapi Catur ngerti gak ini sama trio metal asal Garut, Voice of Best Part? Coba bagi tahu aku. Ngerti lah. Iya, kan nanya doang. Tapi beneran, sebangga itu loh. Bahkan tahun ini tuh Copenhagen tuh menghadirkan sejumlah nama-nama besar dunia seperti Iron Maiden, terus BMTH ya, Bring Me the Horizon, ada Alice Cooper, dan masih banyak lagi. Salah satunya ya ada Voice of Bassport ini yang menjadi salah satu musisi yang masuk dalam line up festival itu. Wah, festival yang keren banget ya ini ya, kayak Glastonbury itu juga keren banget sih. Parah. Penampilan ini menambah daftar festival musik internasional yang akhirnya bisa disinggahi sama trio metal asal Garut Indonesia ini ya, teman Pro 2 Garut Jawa Barat Indonesia, setelah sebelumnya tampil di sejumlah panggung dunia termasuk juga di Glastonbury dan juga Wacken Open Air. Wow, keren sih. Bahkan
ini penonton-penontonnya tuh juga seasik itu waktu mereka tampil. Bahkan kayak itu loh, apa namanya, ada yang biasa ya kayak muter gitu, joget bareng gitu loh, gitu-gitulah pokoknya ya. Seseru itu, bangga banget teman pro 2. Oh. Ternyata catur juga ngikutin ya. Pernah nonton juga? Oh my god, ada videonya nggak? Daripada saya harus searching sendiri gitu nanti ya. Malesan banget ya orangnya. Tapi makasih Catur udah cerita sama aku ya. Itulah teman pro 2, aku makin bangga juga sama anak-anak muda Indonesia. Apalagi nih personilnya tuh perempuan dan berhijab juga loh. Masya Allah, luar biasa banget ya. Ikut senang, ikut bangga sekali sama anak-anak muda Indonesia yang punya potensi luar biasa gitu. Bahkan diakui secara internasional.

0: Mbak?
1: Iya, Mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Nggih, Mas. Ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan? Yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Ya ora, tetep bakal kalah kuwi. Portugal lho. Duwe bal dodo.
0: Alah, belum tentu timku nanti yang menang.
2: Alah, ya ora lah.
3: Tetep timku sing menang.
2: Pilihanku kuwi.
1: Eh, alah, Mas. Mas, tak simak dari tadi kok utur-uturan, berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh, apalagi nontonnya di TVRI, dengerinnya di RRI.
0: Iya, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu, Mbak. Tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong, Mbak.
1: Iya, maaf, Mas.
4: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

Gimana lagunya? Enak-enak toh, teman pro 2. Sore ceria, jadi kita ceria-ceria aja. Masih di sore ceria, karena bentar lagi jaga malam, nanti temenin sama lagu-lagu indie juga ya. Karena ada Indonesia Pro Indie nanti barengan sama Kangga yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 malam ini. Ada lagunya Bring Me The Horizon, Can You Feel My Heart? Can You Feel My Heart? You Bring Me To Life. Yeah. Because you bring me to life. Ngerti gak? Bisa dirasain gak? Kalau gak bisa ya udah, pelan-pelan aja. Ya nyambung ya, nyambung, disambung-sambungin. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Catur sebenarnya tuh mau pamer bajunya BMTH apa mau pamer makanannya sih? Sebel deh. Foto kapan itu? Senang ya sama lagu Can You Feel My Heart? Can you feel my heart? Apa Kak Shirley? Iya, itu jangan-jangan kamu bawa dimsum sendiri ya? Dari mbak yang bawain tadi ya? Enggak, itu bukan foto sekarang kan? Tadi pagi-pagi saya tumben sekali kan bikin postingan ya. Nge-repost sih sebenarnya. Lagi pengen nge-repost aja di Instagram. Jadi saya download Instagram, terus saya repost. Habis itu biasa suka ngeliatin gitu kan, siapa yang udah nonton gitu kan. Padahal dalam waktu yang cepat loh itu, tapi kok udah ada yang nonton ya. Sebenarnya seberapa sering sih teman Pro 2 tuh membuka sosial media gitu loh. Dan paling sering ngebuka sosial media apa? Bagi tahu aku, TikTok apa Instagram ya, apa WA. Kalau WA, Shirley mah WA ya. Karena ya cuma itu aja lagi. Apalagi ya, YouTube sekarang aku juga udah jarang sih teman Pro 2. Lagi jarang nonton-nonton ya. Enggak tahu lagi sibuk yang lain aja, asik. So sibuk banget, males ya. Tapi iya, terus habis itu tadi waktu saya bisa upload, lihat ada CTR13 gitu akunnya. Sebenarnya 13 itu tanggal kelahirannya Catur apa usianya Catur sebenarnya? 13 tahun dong, berarti saya masih 10 tahun ya. Terbawa 3 tahun aja. Iya gitu sih. Terus habis itu kadang tuh suka ngeliatin gitu siapa yang udah nontonin gitu ya Instastory dan banyak gitu kan. Karena kan dari zaman SMP gitu kan sampai sekarang gitu. Bahkan waktu zaman SD meskipun belum ada Instagram. Iya gak sih? Atau jangan-jangan SD udah ya? Kalau di masa aku kayaknya belum ya. Apa udah jangan-jangan? Lupa. Itu tuh mereka... kita bisa follow-followan gitu kan sama teman-teman yang udah lama gitu, teman-teman TK, SD, tetangga gitu kan. Nah, habis itu tuh terus kan aku ngelihat gitu ya, viewersnya siapa aja dan aku tuh jadi ingat gitu sama oh, ini yang namanya ini tuh oh, ini temanku yang itu, temanku SMP, oh ini temanku SMA gitu. Oh ini temanku SD. Ya ampun, ternyata ini udah nikah ya. Oh ya ampun, sekarang seperti ini gitu ya. Jadinya tuh kadang stalking, kadang cuma ngeliat oh ini sekarang ini kan lihat foto profilnya toh. Nah, kayak gitu. Oh ini udah nikah ya udah. Oh, ini gitu. Oh, ternyata dia udah nonton story aku. Oh, ternyata si dia tuh masih nontonin aku, oh, masih nge-follow aku gitu-gitu. Ya enggak sih, terus kayak apa ya? Teman aku tuh sekarang kerja di sini, sekarang dia masih sibuk ini ono gitu loh. Kalian gitu juga enggak sih kamu teman Pro 2? Aku kepo deh. Atau cuma saya aja ya. Cuman kayaknya pernah bahas juga sama teman Pro 2 bahwa ketika kita tuh abis upload sesuatu, kebanyakan tuh emang selalu ngecek nontonin story diri sendiri gitu yang abis diunggah gitu ya. Tuh ternyata tuh kebanyakan emang kayak gitu. Oke, okay. Oh iya ada Facebook juga ya. Kalau Catur paling sering di buka sosmednya tuh Facebook pertama, kemudian Instagram baru WhatsApp ya. Oh iya, ini juga nih S ini ya, S-H-E-R-L-Y ini. Bukan, itu juga sih.
Benar. Cuman kadang-kadang ada masanya juga enggak gitu kalau aku ya. Jadi kalau Sherly ya WA nomor satu sih. Saya jadi pengen ngecek kan. Oh, aku tuh suka banget lihat galeri, serius deh. Bener, aku tuh suka banget ngeliat galeri. Coba ya, nanti aku mau cek dulu deh. Yang paling sering itu aku lihat apa gitu ya. Cuman bener, WhatsApp sama galeri. Gak tau kenapa saya suka aja gitu lihat galeri. Makanya saya suka mengabadikan momen aja. Kadang juga suka buka Google foto gitu loh, terus zaman-zaman dulu gitu. Kemarin saya juga habis dapat foto saya waktu masih kecil dulu, waktu saya masih di waktu saya di Borobudur. Jadi saya itu dulu waktu kecil ke Borobudur masih kecil ya, tapi udah bisa jalan. Usia berapa ya, 4 tahun mungkin, nggak tahu, lupa. Sekitar segitu kali ya. Saya tuh benar-benar jalan sama sekali nggak mau digendong. Mau digendong maksudnya kan nama anak kecil, ya ampun nih si Sherly sini anak kecil ini, unyu-unyu, kuning-kuning ya, bajunya kuning, bertopinya juga kuning, pakai apa itu payung pun juga kuning, gemes banget udah kayak kuning-kuning di mana gitu. Mau digendong lah sama orang tua, sama pade gitu ya, nggak mau, ini anak nggak mau. Jadi benar-benar saya dari parkiran sampai naik ke atas ke Borobudur, di atasnya di puncaknya itu ya, saya tuh nggak mau digendong katanya. Kuat emang nih bener-bener si anak nih. Alhamdulillah sampai sekarang ya sampai sekarang masih terus diberikan kekuatan gitu ya, fisik maupun mental gitu ya. Enggak sih, mental saya enggak kuat sih sebenarnya, fisik aja yang kuat tuh. Begitulah teman pro 2 ada cerita ya. Jadi suka banget aja aku nontonin foto dan video gitu, nggak tahu kenapa. Jadi dua itu sih aplikasi yang sering saya cek, sama mungkin ya itu tadi kalau mau belanja, tapi jarang-jarang, tergantung momennya sih. Kalau lagi nggak pengen apa-apa ya nggak dibuka. Begitu teman pro 2. Ya wes, nanti aku lanjut lagi nemenin kamu, masih ada waktu kok ya. Jadi stay tune di Pro FM Solo. Suka buka ada apa sih sama galeri? Suka buka-buka kenangan masa lalu gak? Iya, masa lalu ku waktu masih kecil, sama keluarga kek, sama siapa gitu ya, sama teman-teman, gak ada ding. Ada. Oh, kadang kan juga suka lihat ini sih. Saya mau ngejob gitu ya, misal mau ada kerjaan, bingung. Saya tuh punya baju warna ini enggak sih? Sampai itu scroll, oh, aku punya baju ini toh ternyata. Oke, baiklah saya akan pakai itu besok gitu. Atau enggak kayak harus ngirim ke masku gitu ya. Besok aku pakai baju ini, boleh enggak gitu. Jadi harus scroll-scroll dulu. Halo, selamat malam. Kakak Kamanggala, yoi. Aku berasa pengen punya partner di sini sekarang juga gitu ya. Makasih Catur jadi partner aku, terima kasih banyak. Luar biasa, yowes aku lanjut dulu ya. Sama lagu favorit aku juga, dari Hon featuring BK, Crying Over You. Enjoy the song.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang sudah nemenin aku setiap hari, nemenin teman-teman aku juga yang menemani kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam ya. Jadi emang habis ini bakal ditemenin sama kawan aku. Habis ini kita ditemenin sama Kangga di Indonesia Pro Indie. Terus nanti juga malamnya ditemenin sama kawan aku yang lanjutin jaga malam, jangan galau malam-malam sampai nanti jam 12 malam. Oke. Nanti insya Allah Rama yang akan nemenin kamu, teman Pro 2. Nanti bisa request lagu, bisa cerita-cerita juga barengan sama kawan aku ya. Ketemu lagi besok Senin barengan sama aku, si Pirili. Insya Allah siang hari yang akan menemani kamu. Jadi ditungguin aja ya. Dengerin juga lewat aplikasi RRI Digital. Downloadnya di Play Store maupun App Store. Atau wah ya, jadi inget deh. Atau mau dengerin streaming via website rri.co.id juga bisa banget, karena di situ kamu juga bisa mendapatkan berbagai berita, informasi seputar olahraga, lifestyle, ekonomi maupun yang lainnya di rri.co.id. Terima kasih banyak. Maaf kalau selama nemenin ada salah maupun kurangnya ya. I'm sorry, please forgive me. Thank you and have a good day. Sehat-sehat dan lekas istirahat, oke? Okay?

0: Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, grup K-pop ATEEZ kembali mencatat prestasi internasional melalui mini album terbaru mereka yang berjudul Golden Hour Part 5 yang rilis pada 26 Juni 2026. Album tersebut berhasil menempati posisi pertama tangga lagu iTunes Top Album di sedikitnya 26 negara, sementara lagu utama berjudul Bad juga memuncaki tangga lagu iTunes Top Song di sejumlah wilayah.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, PT KAI DAOP 2 Bandung mencatat penjualan tiket kereta api jarak jauh meningkat 7,4% pada masa libur sekolah. Selama periode 20 hingga 26 Juni 2026, sebanyak 94.000 tiket terjual, naik dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 87.000 tiket. KAI menilai tingginya minat masyarakat dipengaruhi oleh program diskon tarif 30% untuk KA Ekonomi Komersial yang berlaku hingga 5 Juli 2026.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Polda Metro Jaya membagikan 3.000 porsi tongseng daging sapi dan 3.000 gelas es buah gratis kepada warga yang mengikuti Car Free Day di Jakarta. Kegiatan bertajuk Dapur Jaga Jakarta ini digelar bersama kreator konten Bobon Santoso dalam rangka pembukaan Pekan Olahraga Polri 2026 dan menyambut Hari Bayangkara ke-80.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro ini bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi.
1: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
2: Kurang dari 24 jam, unit Reskrim Polsek Masaran bersama tim Resmob Satreskrim Polres Ragen berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan, di mana polisi berhasil membekuk pelaku berinisial OSN, warga Kecamatan Sidoharjo yang membobol sebuah rumah warga di Dukuh Pucuk, Desa Sepat, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen. Kapolsek Masaran AKP Syamsuddin mewakili Kapolres Ragen AKBP Dewiana Syamsu menjelaskan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil respon cepat personil di lapangan setelah menerima laporan dari korban. Aksi pencurian itu terjadi hari Jumat 26 Juni 2026 pagi. Pelaku memanfaatkan kondisi rumah korban yang tidak terkunci untuk masuk dan menggasak sejumlah barang berharga, seperti diantaranya satu unit laptop, handphone, dan juga smartwatch. Gak hanya itu, pelaku juga merusak dashboard mobil milik korban yang terparkir di halaman menggunakan obeng. Korban yang menyadari rumahnya dibobol langsung melapor ke Polsek Masaran dengan taksiran kerugian mencapai 14 juta rupiah.
1: Info Pro 2.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Meutia Hafid mengimbau masyarakat untuk berhati-hati ketika berinteraksi di ruang digital, termasuk aplikasi kencan dan juga media sosial. Hal ini disampaikan oleh Meutia setelah viral kasus YTR. Merespons isu ini, Meutia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada apa yang ditampilkan di media sosial, karena hal itu bisa jadi hanya ilusi algoritma. Selain itu, ia juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kendala atas data pribadinya. Masyarakat, kalau bisa, tidak membagikan data sensitif, akses akun, lokasi secara real time maupun informasi lain yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi, penipuan atau tindak kejahatan lainnya. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan fitur keamanan yang tersedia di platform digital seperti fitur pelaporan, pemblokiran serta berbagai lokasi dengan kontak terpercaya jika tersedia. Karena menurut Meutia, ruang digital harus menjadi ruang yang aman dan keamanan di ruang digital merupakan tugas bersama mulai dari praktik platform yang bertanggung jawab, pemerintah yang menghadirkan tata kelola dan pengawasan, serta masyarakat yang semakin cakap dalam memanfaatkan teknologi secara bijak.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, dibol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama aku, Rama Gemzi, di Jaga Malam, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng di hari Minggu ini sebelum kita besok hari Senin, teman Pro 2. Jangan sedih, jangan gundah gulana kalau besok Senin. Karena ada slogan, don't kill your Monday. Jadi jangan bunuh Seninmu, teman Pro 2. Dibuat happy aja, teman Pro 2. Dibuat seru-seruan aja, teman Pro 2. Yes, di Jaga Malam ini bakal aku temenin ya, kayak biasa. Kita bakal seru-seruan. Dan nanti abis ini aku bakal ngobrol bareng sama Desva Fitra, teman Pro 2, di Ngobrol Gaspot. So keep stay tune aja di 105,5 bareng sama aku, Rama Gemzi. Dan abis ini bareng sama aku, Rama Gemzi dan Desva Fitra di sini, teman Pro 2. So keep stay tune di 105,5 Pro 2 FM Solo. Dan juga yang mau gabung, langsung aja WhatsApp di 081-327-866-966. Bebas kalian mau request lagu, curhat, atau mau, apa ya, curhat, WA-WA bolehlah, iseng-iseng juga boleh, teman Pro 2. Oke deh, jangan dipindah frekuensinya. Frekuensinya tetap sama di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu, bareng sama aku, Rama Gemzi. Let's go!

0: Now on air Rama Gen Z. Now on air
1: Desva Fitra.
2: Lobrol Gaspot
3: bareng Rama Desva.
1: Oke, Tuan Pro 2.
4: Yes, lanjut lagi Tuan Pro 2 di Ngobrol Gaspot bareng sama aku Rama Gen Z
1: dan aku Desva Fitra.
4: Yoi, kita ketemu Yoi. Lagi di weekend ini Tuan Pro 2.
1: Yes, yo.
4: Dan kita bakal ngebahas mobil lagi.
1: Nah, kita ya semoga tidak bosan ya membahas mobil terus
4: betul.
1: Ya.
4: Karena kita segmennya otomotif Tuan Pro 2.
1: Ya, oke, baiklah.
4: Oke, kamu pernah dengar enggak, Bray?
1: Enggak, belum. Belum ya?
4: Belum.
1: Ya? Oke, apa?
4: Low cost green car.
1: LCGC.
4: Yes.
1: Mobil-mobil LCGC ya.
4: Betul.
1: Jadi di Indonesia sendiri banyak jenis-jenis mobil, salah satunya LCGC yang banyak kita sering kita jumpai.
4: Yoi.
1: Selain LCGC sebenarnya ada ya, ada.
4: Betul, macam-macam.
1: Leather frame,
4: ada apalagi? Monokok,
1: ada ya, banyak ya, lagi
4: lah sport car. Yoi.
1: Tapi kalau ini LCGC teman bro.
4: Nah, kita bakal bahas LCGC. Kendaraan bermotor roda 4. Hemat energi dan harga terjangkau.
1: Betul. Kepanjangan tadinya apa?
4: Low cost green car.
1: Low cost green car ya, nomor 2.
4: Nah, ini tuh mobil ini muncul setelah Indonesia tuh ngeluarin undang-undang mobil baru yang menghapuskan mobil murah untuk mengesampingkan mobil murah dan irit bahan bakar dari PPNBM.
1: PPNBM.
4: Yo.
1: Oke.
4: Okay. Nah, jadi dari mengesampingkan itu harga jualnya bisa lebih murah gitu. Dan bisa untuk masyarakat, Bray.
1: Oke, ini yang makanya tadi aku bilang banyak kita jumpai di jalanan teman Pro 2 mobil LCGC. Ya, yang namanya kepanjangannya aja low cost green car ya.
4: Betul,
1: ya.
4: Green car.
1: Mungkin lebih terjangkau. Betul. Juga ya, low cost gitu ya.
4: Mm-hmm.
1: Lalu terkait peluncuran versi mobil ini, ini diharapkan bisa mendorong lebih banyak orang untuk punya mobil ya, dan mengurangi subsidi BBM dan pastinya bersaing dengan mobil impor dari Thailand.
4: Setuju.
1: Nah, serta meningkatkan lapangan kerja di negara tersebut teman Pro 2.
4: Yoi. Nah juga kalau di negara asalnya Jepang, ini tuh mirip kategori K-Car.
1: K-Car.
4: Dan program Eco Car di Thailand yang juga ngejanjiin keringanan pajak buat mobil kecil dan irit ini.
1: Nah.
4: Jadi LCGC itu mobil yang diproduksi khusus dari pemerintah untuk ngurangin emisi gas buang.
1: Nah, itulah kenapa mobil ini menjadi pilihan masyarakat. Karena dikatakan ramah lingkungan dan tidak terlalu mencemari udara pedesaan teman Pro 2.
4: Betul. Nah, kalau kalian teman Pro 2, kalian pengguna LCGC juga nggak teman Pro 2?

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Oke, kita habis ngebahas LC Gizi Teman Pro 2.
3: Yes. Nah, sekarang kita bakal ngebahas apa ya? Ya masih mobil lagi.
2: Betul.
3: Yaitu leather frame
2: dan monokok Teman Pro 2.
3: Dan monokok ya.
2: Itu masih banyak pertanyaan di masyarakat. Apa sih bedanya leather frame sama monokok Teman Pro 2? Ya.
3: Karena sebenarnya mirip-mirip.
2: Betul.
3: Tapi ada bedanya juga. Tapi kalau disuruh milih, kamu pilih LC Gizi, monokok, atau mobil leather frame?
2: Wah, leather frame deh kayaknya.
3: Why?
2: Kayaknya
3: why
2: lebih,
3: Rama?
2: Why? Lebih,
3: come on.
2: Lebih lebih maskulin deh kayaknya kalau mobil leather frame ya.
3: Leather frame ya. Yoi. Lebih gagah.
2: Betul.
3: Lebih bisa terabas.
2: Yoi.
3: Nah, kalau monokok sebenarnya ada plus minusnya sih.
2: Betul.
3: Kalau menurut aku sendiri leather frame iya lebih bisa terabas kemana aja, lebih kokoh, lebih kuat, gagah. Kalau monokok lebih nyaman.
2: Yoi.
3: Tapi biasanya kaki-kakinya sering ini ya.
2: Ringkih.
3: Ringkih ya.
2: Yoi.
3: Menurut aku Teman Pro 2. Nah. Tapi kita bakal bahas aja deh.
2: Yoi.
3: Kali ini ya.
2: Kita bakal bahas kelebihan dan kekurangan dari leather frame dan monokok Teman Pro 2.
3: Monokok.
2: Ada nih kelebihan sasis leather frame. Sasis ini tuh banyak dipandang lebih ekonomis dan lebih gampang diproduksi juga.
3: Oh ya?
2: Selain murah, komponen yang dalam sasis itu juga disekat-sekat. Jadi ngemudahin pemasangan dan perbaikan saat terjadi kerusakan. Dan ground clearance-nya itu lebih tinggi sekaligus lebih fleksibel dan kuat, Teman Pro 2.
3: Makanya ini terabas karena ground clearance-nya yang tinggi.
2: Betul.
3: Terabas banjir, terabas buat apa ya? Off-road dan lain sebagainya, Teman Pro 2.
2: Betul.
3: Lalu ada kelebihan, ada juga kekurangannya.
2: Apa
3: dari
2: tuh kekurangan
3: sasis
2: itu?
3: Leather frame ini, yaitu karena sasis dan bodi mobil ini terpisah ya, jadi bobot kendaraan ini jauh lebih berat lagi.
2: Widi.
3: Dan kekurangan sasis ini lainnya ada pada kondisi ground clearance-nya yang tinggi, yang membuat mobil ini rentan limbung atau body roll.
2: Oke.
3: Okay. Makanya banyak kan sekarang di tol.
2: Betul.
3: Ya mobil itulah yang arogan-arogan itu kan leather frame ya.
2: Banyak yang kecelakaan.
3: Iya
2: di jalan tuh.
3: Karena limbung dan lain sebagainya, Teman Pro 2.
2: Nah, kita geser lagi.
3: Geser kemana?
2: Sasis monokok, Teman Pro 2.
3: Monokok, oke.
2: Okay. Nah, monokok itu di dalam bahasa Prancis artinya tunggal. Jadi konstruksi rangka bodi mobil itu menyatu, sering disebut unibody. Dan inovasi ini bisa ngejajiin adanya peningkatan faktor kenyamanan dan pengendalian pada kendaraan, Teman Pro 2.
3: Oke.
2: Nah, dan ada kelebihan juga ya, Bray?
3: Yes.
2: Apa tuh kelebihannya tuh?
3: Oke, untuk kelebihan sasis monokok Teman Pro 2, jadi sasis ini bisa atau mempermudah proses perancangan mobil karena sasis ini bersifat modular. Dan sasis monokok ini lebih mudah diaplikasikan dalam berbagai jenis mobil Teman Pro 2. Dari segi bobot pun sasis ini lebih ringan.
2: Oke.
3: Okay. Lantaran rangka metal memanjang terus sampai bagian terjauh mobil ya Teman Pro 2. Jadi mobil ini tidak perlu rangka tambahan untuk menahan bebannya. Karena bobot lebih ringan, mobil tidak membutuhkan mesin yang bertenaga besar Teman Pro 2. Jadi mobil ini cukup membenamkan mesin berkapasitas kecil aja untuk menghemat bahan bakar. Jadi rata-rata mobil monokok tuh ya
2: lebih irit ya.
3: Tapi enggak juga sih sebenarnya. Iya,
2: sama aja sih.
3: Ada satu mobil yang dia monokok.
2: Okay.
3: Mungkin ada beberapa ya, tapi yang aku highlight tuh satu mobil dia malah boncos banget.
2: Wih, kenapa tuh?
3: Bahan bakarnya
2: boros ya?
3: Boros banget, kamu tau lah.
2: Oke.
3: Tau lah.
2: Ya, ya itulah.
3: Iya kan?
2: Betul.
3: Ya, mobilnya ya. Aku gak mau sebut di sini deh.
2: Belakang layar aja Teman Pro 2. Tapi monokok juga ada kekurangannya. Jadi proses konstruksi monokok itu cenderung lebih rumit. Sehingga ongkos produksi bisa meningkat.
3: Oh.
2: Dan sasis ini juga ngebatasi ground clearance mobil. Jadi gak bisa diaplikasikan pada kendaraan off-road.
3: Iya lah, gak bisa lah.
2: Itu
3: tapi
2: dia.
3: Mungkin untuk kenyamanan lebih jago ini, lebih
2: monokok.
3: Ini daripada leather frame ya.
2: Betul,
3: karena
2: Teman Pro 2.
3: Kalau monokok lebih nyaman dan lebih tidak limbung, Teman Pro 2.
2: Kalau kalian Teman Pro 2, mobilnya apa nih? Monokok atau leather frame?
3: Ya, transportasi umum.
2: Yoi.
3: Aku pengennya transportasi umum kali ya.
2: Apa tuh? Transjakarta?
3: Iya, BST.
2: Ya, itu dia Teman Pro 2. Di Ngobrol Gaspot ini, kita masih lanjut lagi ya.
3: Yoi.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
2: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
1: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
2: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
1: Piye solusinya apa?
2: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
1: RRI?
2: Iya.
1: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
3: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
4: Ngobrol Gaspot
5: bareng Rama Desva.
6: Di Ngobrol Gaspot teman Pro 2, kita bakal ngebahas Gias 2026 yang siap digelar bulan depan teman Pro 2.
7: Wih, bentar lagi dong.
6: Yoi.
7: Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang kemarin-kemarin belum sempat ke Gias nih, nah, bulan depan ada acara Gias.
6: Betul. Benar. Jadi ada pameran otomotif Gias 2026 yang bakal kembali berlangsung di ICE BSD City Tangerang teman Pro 2.
7: Ya, agak jauh ya.
6: Betul. Jauh banget. Yakni pada tanggal 29 Juli sampai 9 Agustus besok teman Pro 2.
7: Oke, masih ada waktu buat kita nabung untuk kesananya dulu.
6: Betul, betul, betul.
7: Ke sana kurang lebih kalau naik kereta
6: 1,2.
7: Hah?
6: 1,2 PP.
7: Oh iya, mahal ya? Mahal ya, juga ya.
6: Iya, lumayan.
7: Waduh. Waduh, oke lah kalau gitu. Oke, dan menariknya lagi teman Pro 2, penyelenggaraan tahun ini dipastikan lebih ramai lagi.
6: Wih,
7: ya.
6: Kenapa tuh? Kenapa tuh?
7: Karena sejumlah merek baru ikut meramaikan pasar otomotif nasional.
6: Wow.
7: Jadi line up kendaraan yang tampil diprediksi makin lengkap lagi daripada yang kemarin.
6: Ya, okay.
7: Mulai mobil penumpang, mobil komersial, sepeda motor, sampai industri pendukung otomotif juga ada.
6: Nah, juga nih teman Pro 2, ada Gaikindo yang menilai kondisi industri otomotif Indonesia perlahan mulai kembali bergerak ke arah positif.
7: Cakep.
6: Nah, berdasarkan data terbaru nih, penjualan world sales April 2026 mencapai 80.776 unit atau naik sekitar 55% dibanding periode sama tahun lalu.
7: Wow, oke. Okay. Dan sementara total distribusi dari Januari sampai April ini udah menyentuh 289 ribuan unit teman Pro 2.
6: Okay.
7: Itu tumbuh sekitar 12,5% secara tahunan ya. Berarti bagus dong, udah mulai rame lagi nih.
6: Betul, bertumbuh.
7: Tumbuh.
6: Iya. Dan juga nih, bukan hanya pasar domestik aja nih. Aktivitas ekspor kendaraan Indonesia juga masih memperlihatkan tren cukup baik. Pengiriman Completely Built Up atau CBU nih teman Pro 2, sampai April 2026 ini tercatat ada 159.662 unit.
7: Eh, banyak banget tuh.
6: Iya, naik sekitar 10,4%.
7: Oke.
6: Nah, lalu ada ekspor Completely Knockdown atau CKD ikut melonjak sekitar 76,4% dengan total 25.791 set mobil.
7: Oke. Eh, kalau kamu disuruh milih kendaraan CBU atau CKD, pilih mana?
6: Aduh, tergantung sih.
7: Aku CBU sih.
6: Ya,
7: kayak
6: CBU.
7: Lebih
6: ya, lebih lengkap
7: versi
6: ya.
7: Komplitnya itu.
6: Betul, lebih keren mobilnya.
7: Lebih
6: itu.
7: Keren juga.
6: Nah.
7: Terus ada tadi seperti yang udah aku bilang ya, teman Pro 2. Jadi banyak merek baru tuh mulai masuk ke Indonesia. Nah, salah satu hal paling menarik dari Gias 2026 nanti adalah semakin banyaknya merek global yang mulai masuk ke pasar Indonesia. Dan menurut Gaikindo lagi, situasi ini menjadi sinyal positif karena menunjukkan industri otomotif nasional ini masih dianggap potensial oleh berbagai prinsipal dunia teman Pro 2.
6: Wih, keren banget ya.
7: Lalu sampai Mei 2026 kemarin, tercatat lebih dari 60 merek otomotif sudah memastikan ikut serta, bahkan beberapa nama masih dalam tahap diskusi.
6: Wow.
7: Jadi kemungkinan jumlah peserta ini bisa terus bertambah lagi menjelang hari pembukaan nanti teman Pro 2.
6: Wih.
7: Nah, merek yang ikut ini akan amat beragam ya. Jadi mulai dari pabrikan Jepang, Korea, Eropa, Amerika, sampai gelombang produsen China yang sekarang agresif bermain di segmen elektrifikasi, teman-teman.
6: Nah,
7: berdua.
6: Ternyata banyak juga ya yeah. brand-brand yang masuk di Indonesia,
7: benar, teman-teman. Benar. Jadi nanti catat tanggalnya. Yoi. Tadi tanggal berapa, Rama?
6: 29 Juli sampai 9 Agustus 2026, teman-teman.

0: Ngobrol Gaspot
1: bareng Rama Desva.
2: Kita lanjut lagi teman produ ya.
1: Yoi.
2: Yo, kita bakal ngebahas sesuatu lagi yang mungkin seharusnya penting bagi kita sebagai pengendara ya teman produ.
1: Penting
2: ya.
1: Karena kita tiap hari

0: ternyata kena spion doang.
1: Ditabrak apa?
0: Mobil.
1: Oh, mobil. Mobil. Oke, tapi gimana terus setelahnya?
0: Spionnya ke depan sih.
1: Ke depan. Tapi aman lagi. Ya?
0: Aman.
1: Oke, baiklah. Itu. Nah, itu teman produ yang terjadi sama Rama. Ramanya udah berhati-hati.
0: Udah tapi, berhati-hati. Tapi orang lain gak berhati-hati.
1: Itu. That's it.
0: Itu dia.
1: Oke, kita bakal bahas teman produ 2. Disiplin berlalu lintas.
0: Yes.
1: Itu kunci mencegah kecelakaan di jalan raya ya teman produ.
0: Karena keselamatan di jalan raya itu jadi tanggung jawab kita bersama ya, Bray. Nah, jadi masyarakat itu dihimbau untuk selalu berhati-hati dalam berkendara untuk mengurangi resiko kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi di berbagai daerah.
1: Banyak.
0: Faktornya tuh seperti kecepatan berlebih, overspeed tuh, penggunaan telepon genggam saat mengemudi, kurangnya konsentrasi, serta pelanggaran rambu lalu lintas yang jadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Dan selain membahayakan diri sendiri, tindakan ini bisa mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya, teman bro.
1: Jadi keselamatan di jalan raya ya, teman bro, ini merupakan hal yang harus menjadi perhatian utama bagi setiap pengendara. Semuanya, tiap kita masing-masing ya.
0: Yes.
1: Dan tingginya aktivitas lalu lintas ini juga menuntut masyarakat untuk lebih disiplin dan berhati-hati saat berkendara.
0: Betul.
1: Guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan banyak pihak, teman bro. Kayak Rama tadi, itu merugikan aku sih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena aku...
0: Apa?
1: Kayak
0: sebagai pengusaha body repair.
1: Gak ya. Oke, teman bro 2. Yang pertama, yang perlu kita lakukan untuk disiplin berlalu lintas, kita perlu periksa kondisi kendaraan sebelum berangkat. Entah kita mau berangkat kemanapun. Berangkat kerja, berangkat holiday, berangkat ke pasar.
0: Setuju.
1: Ya, kemanapun ya.
0: Berangkat nganterin pacar.
1: Pacar orang?
0: Enggak. Pacar sendiri
1: pacar
0: dong.
1: Pacar sendiri ya.
0: Sahabat. Ya, ini sahabat. Jangan sama selingkuhan.
1: Oh, jangan.
0: Tapi ya.
1: Ya, oke.
0: Okay. Lanjut lagi.
1: Nah, kamu bisa pastiin yang pertama, teman pro 2, kamu pastiin rem, lampu, ban, spion, dan klakson ini berfungsi dengan baik sebelum kamu berangkat. Din. Kan biasanya kamu... Apa ya, manasi dulu.
0: Iya.
1: Manasi, apa ya, bahasanya tuh gimana ya?
0: Manasi mesin. Sambil dicek-dicek.
1: Sambil cek-cek, gitu.
0: Remnya aman, lampu aman, dan lain-lain.
1: Bener. Terus yang kedua?
0: Nah, pakai perlengkapan keselamatan.
1: Oke.
0: Kalau pengendara sepeda motor, wajib pakai helm berstandar nasional Indonesia.
1: Betul.
0: Dan mengencangkan tali helm dengan benar tuh. Nah, kalau mobil, harus pakai sabuk pengaman, teman pro 2.
1: Bener, teman pro 2. Terus yang ketiga? Patuhi rambu dan aturan lalu lintas ya. Jangan suka ngelanggar. Jangan suka nyelonong dan lain sebagainya ya. Jadi mengikuti rambu-rambu serta mematuhi lampu lalu lintas ini juga merupakan langkah penting untuk menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan raya, teman bro 2.
0: Oke, dan yang
1: keempat.
0: Keempat ya. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
1: Sering banget nih. Sering banget ya, entah naik motor, naik mobil, masih ada, aku lihat masih ada beberapa, gak semuanya sih, beberapa yang masih ngeyel, suka mainin handphone di saat berkendara.
0: Nah, itu bahaya banget teman bro 2.
1: Iya, jangan, itu resiko ya. Terus yang kelima, kamu bisa jaga kecepatan kendaraan, jadi berkendara sesuai batas kecepatan yang ditentukan teman bro 2. Terus yang keenam,
0: jaga jarak aman.
1: Nah,
0: ngasih jaga jarak ini cukup penting dengan kendaraan di depan, teman pro 2. Itu bisa menghindari tabrakan beruntun.
1: Iya, kalau misalkan amit-amit ya, depan kamu ngerem mendadak, kamu itu masih ada space untuk ngerem, teman pro 2.
0: Betul.
1: Ya, karena kalau rem tuh gak bisa yang langsung set berhenti ya. Perlu proses dulu.
0: Kereta
1: gitu.
0: Aja gak bisa.
1: Mobil apalagi aja. Kereta.
0: Apalagi kereta.
1: Iya. Gitu. Terus yang ketujuh, jangan berkendara saat mengantuk atau lelah. Jika kamu mengantuk atau lelah, ya kamu minggir dulu.
0: Betul.
1: Ke tempat terdekat, tempat istirahat, biasanya SPBU terdekat ya, untuk tidur sejenak ya, kalau memang kamu masih berkendara jauh gitu, teman bro 2.
0: Nah, yang terakhir nih teman bro 2, waspadai kondisi cuaca. Waktu hujan atau kabut, pengendara itu perlu ngurangin kecepatan, nyalain lampu kendaraan, dan ningkatin kewaspadaan karena jarak pandang itu menjadi terbatas, teman pro 2. Tertutup kabut, apalagi kalau hujan deras di tol. Itu teman pro 2 kalau mobilnya canggih sudah ada fog lampnya ya.
1: Iya, yeah, tapi
0: ya,
1: enggak
0: lampu belakangnya itu ya.
1: Hah?
0: Kayak mobil di Eropa sama Amerika.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Ada lampu kucingnya ya.
1: Lampu kucing dan
0: terus ada yang nyala lagi fog lamp atau apa tuh?
1: Fog lamp.
0: Iya kan?
1: Kalau iya gitu. Biasanya tapi enggak semua mobil itu ada fog lamp ya. Dan bagusnya fog lamp itu sebenarnya kalau untuk lampu kabut warna kuning.
0: Kuning.
1: Nembus. Karena bisa nembus.
0: Betul.
1: Benar, bisa nembus
0: kalau
1: hujan.
0: Warna merah.
1: Warna merah stop.
0: Stop.
1: Warna

0: Kuning hati-hati.
1: Hati-hati.
0: Warna hijau
1: boleh jalan.
0: Nah itu tadi nomor 2 beberapa yang harus kita perhatikan ya.
1: Betul.
0: Untuk disiplin berlalu lintas. Yoi. Dan itu menjadi kunci mencegah kecelakaan di jalan raya teman Pro 2.
1: Betul.

0: Mbak?
1: Iya mas.
0: Pesen kopi 2, roti bakar 2 ya. Yang satu keju, yang satu coklat.
1: Iya mas, ditunggu ya.
2: Piala dunia sesok ki mesti jagoanku sing menang. Portugal lah.
0: Lah apaan, yo Meksiko lah. Udah jelas punya privilege jadi tuan rumah juga.
2: Yora, tetep bakal kalah kui. Portugal loh, duwe Bang Dodo.
0: Alah, belum tentu. Timku nanti yang menang.
2: Alah, yora lah. Tetep timku sih menang. Pilihanku kui.
1: Alah mas, mas. Tak simak dari tadi kok utur-uturan. Berantem. Suka bola tuh wajar, tapi fanatik jangan. Yang penting semuanya seneng toh. Apalagi nontonnya di TVRI. Dengerinnya di RRI.
0: Iya mbak. Tapi...
1: Tapi apa?
2: Anu mbak, tapi...
1: Tapi apa? Kok sukanya ngeyel lo dibilangin?
2: Iku roti bakarnya gosong mbak.
1: Iya, maaf mas.
3: Jangan biarkan fanatisme sepak bola merusak persaudaraan kita.

0: Saatnya jaga malam. Jangan galau malam-malam. Hanya di Pro2 FM Solo.
1: Now on air Rama Gemzy.
2: Yes, masih di 105,5 Pro2 FM Solo, teman Pro2. Di hari Minggu ini, setelah aku nemenin di Ngobrol Gaspot bareng sama Desva Fitra ya, teman Pro2. Dan sekarang lanjut lagi sama aku, Rama Gemzy, di Jaga Malam, teman Pro2. Yes, abis ini kita bakal seru-seruan dengerin lagu, puterin lagu buat teman Pro2 yang tercinta dong. Dan juga yang mau gabung atau mau request lagu, mau curhat juga boleh langsung ajak WhatsApp di 081327866966 bareng sama aku, Rama Gemzy. Lagunya ada Olivia Rodrigo, You and Me. Let's go.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
0: Isi ngantuk mbak, tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mikir loh dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Piala Dunia. Ternyata oh ternyata trofi Piala Dunia menyimpan banyak cerita loh. Saking berharganya trofi ini, sampai-sampai pernah dicuri 2 kali. Pencurian pertama terjadi 4 bulan sebelum ajang Piala Dunia 1966 di Inggris. Trofi ini dicuri ketika sedang dipamerkan di Westminster Central Hall. Padahal pameran itu sudah dijaga ketat. Pencurian kedua terjadi pada tahun 1983. Saat itu, trofi Piala Dunia ini dicuri di Brazil. Padahal trofi itu disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro. Karena sudah hilang 2 kali, sekarang trofi Piala Dunia FIFA tidak bisa dimenangkan langsung dan dibawa pulang oleh sang juara. Jadi, tim negara pemenang hanya bisa membawa pulang piala replika. Tapi replika ini terbuat dari perunggu yang berlapis emas. Ya, peraturan ini berlangsung sejak 2006 dan sekarang trofi Piala Dunia tetap dimiliki FIFA dan diamankan di FIFA Museum Zurich, Swiss. Untung aja sih, trofi yang asli berhasil ditemukan lagi.

Masih di sore ceria-ceria. Jika malam teman Pro 2, aduh sore ceria nih, bisa-bisanya di sore ceria teman Pro 2. Kita bakal bahas seru-seruan nih teman Pro 2. Aku mau ngebahas tentang Piala Dunia deh kayaknya. Menarik nih teman Pro 2. Kita bahas apa ya? Bahas Panama mungkin teman Pro 2. Ada yang suka Panama gak di sini atau pendukungnya Inggris teman Pro 2? Karena di sini kita bakal bahas dari rri.co.id teman Pro 2. Ada bungkam Panama. Inggris juara grup L dampingi Kroasia di 32 besar teman Pro 2. Inggris mengalahkan Panama 2-0 dan memastikan status juara grup L Piala Dunia 2026. Dan kemenangan ini mengantarkan Inggris ke babak 32 besar dengan 7 poin dan 3 pertandingan fase grup. Dan pertandingan grup L berlangsung di New York, New Jersey Stadium Minggu 28 Juni 2026. Dan Inggris mencetak seluruh gol kemenangan pada babak kedua setelah skor imbang pada paruh pertama pertandingan ini teman Pro 2. Di dalam jalannya pertandingan, peluang pertama Inggris tercipta pada menit ke-8 melalui tembakan Marcus Rashford dan dari sisi kiri. Kiper Panama, Orlando Mosquera, berhasil menggagalkan peluang tersebut dengan menyelamatkan penting pada awal pertandingan. Panama kemudian mengancam melalui Thomas Rodriguez, tetapi Jordan Pickford mampu melakukan penyelamatan krusial pada situasi ini. Dan Elliot Anderson juga memperoleh peluang loh teman Pro 2. Tapi tembakannya tidak menyulitkan pertahanan Panama pada kesempatan tersebut. Dan dari hasil pertandingan yang sama, Kroasia mengalahkan Ghana, teman Pro 2. Pertandingan terakhir grup L tampil di stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Gol Kroasia disarankan pada Peter Susik menit ke-32 dan Nikola Vlahovic ke-83. Sedangkan Ghana mencetak gol melalui Derek Lukesen ke menit 73. Dan juga dari kemenangan ini, bisa memastikan Kroasia lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan bagi Ghana juga dipastikan lolos 32 besar Piala Dunia 2026 dengan 4 poin teman Pro 2. Siapa nih jagoan kalian teman Pro 2? Kroasia, Inggris, atau Ghana teman Pro 2? Boleh dong kita sharing-sharing di sini teman Pro 2. Sambil kalian mau gabung atau mau request lagu, langsung aja di WhatsApp 081327 866 966. Let's go.

0: Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis, yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.
2: Masih di Jaga Malam Teman Pro 2 bareng sama Purnama GMZ. Dan masih ada waktu sebelum kita bergeser ke Jazz Music Teman Pro 2. Aduh, request lagu Teman Pro 2 boleh banget kalian request. Kalau mau request, bebas lagunya, yang penting masuk Teman Pro 2. Ada yang request lagu, katanya mau lagu Risk It All. Siapa nih yang request lagu nih Teman Pro 2? Kayaknya aku muterin Bruno Mars. Okay, ada nih lagunya Risk It All. Teman Pro 2 udah aku siapin. Dan juga kayaknya kalau siaran gini sambil take video asik juga ya Teman Pro 2. Take video gitu asik deh, jadi makin seru gitu karena dokumentasi gitu-gitu Teman Pro 2. Kalau menurut kalian gimana Teman Pro 2? Aku mending kalau siaran sambil take video gitu gak Teman Pro 2? Kalau iya boleh dong kalian kasih pendapat kalian di WhatsApp di 081 3278 6966. Siapa tahu bisa jadi FYP Teman Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sambil jaga malam teman Pro 2, sambil mikirin enaknya take video apa ya teman Pro 2 kalau siaran gini yang seru. Jadi sambil mikir-mikir cari referensi buat take-take video teman Pro 2. Kalau dilihat sih take video buat take video shooting buat pas siaran masukin TikTok bagus juga dibuat kontennya teman Pro 2. Kalau kalian gimana teman Pro 2? Aku buat konten gitu siaran sambil take video gitu teman Pro 2. Boleh deh nanti sambil aku pikir-pikir ya teman Pro 2. Dan juga ada yang mau request lagu lagi teman Pro 2. Katanya mau lagu Backstreet Boys Shape of My Heart. Boleh gak ya? Boleh gak ya? Ini ambil take video asik nih. Ambil muterin lagu. Lagu. Dari siapa nih? Dari Kak RBM Family. Katanya cocok mas, aku setuju. Wih setuju. Take video ya. Buat itu. Buat konten. Oke deh. Langsung aja teman Pro 2, ada lagunya Shape of My Heart. Requestan dari siapa ya? Itu dari orang Pulau Seberang teman Pro 2. Dia mau Shape of My Heart buat nemenin malamnya. Langsung aja aku puterin lagunya Shape of My Heart, Backstreet Boys. Let's go.

0: Halo guys, ketemu lagi di channel aku Shirley Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hinggap di jendela.
1: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
1: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara.
1: Oh.
0: Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
1: ada di kandang Pak Wijo.
2: Itu siapa?
1: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar, juga no.
4: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget dari tadi jam 8 sampai sekarang udah mau masuk jam 11, teman Pro 2. Waktunya apa? Waktunya kita harus geser ke Jazz Music, teman Pro 2. Di sini bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. Dan Rama Gamesy harus pamit undur diri, pamit mengudara dari Jaga Malam, teman Pro 2. Sampai ketemu aku lagi besok di hari Senin di Jaga Malam, aku nemenin teman Pro 2 lagi. So, Rama Gamesy, pamit undur diri, pamit mengudara. Dadah teman Pro 2, sampai ketemu lagi Senin. Rama Gamesy out.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, stadion pembuka Piala Dunia 2026 yang ada di Kanada. Stadion ini bukan hanya ramai saat turnamen internasional berlangsung. Sejumlah klub elit Eropa juga pernah merasakan atmosfer stadion ini dalam laga persahabatan pramusim. Beberapa nama besar yang pernah bermain di BMO Field adalah Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus, Aston Villa, sampai AS Roma. Kehadiran klub-klub itu ikut meningkatkan popularitas stadion di kalangan pecinta sepak bola Amerika Utara.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi, sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo?

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Teman Brodua, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Minggu tanggal 28 Juni tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 97 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari nanti, tepatnya hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: العادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, serta selawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya ila yaumil akhir. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, kita senantiasa dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa tentunya tidak lepas dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Sebagaimana kita tahu bahwa manusia adalah tempat salah dan tempatnya lupa. Karena manusia yang baik

dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Ini merupakan nasihat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kesalahan yang kita perbuat. Bahwa semua manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan kesalahan yang diperbuatnya. Ketiga, datang pada waktu itu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, yang bertanya berkaitan dengan sholat pada waktu itu, sehingga Rasulullah SAW ditegur melalui surah atau surat yang bernama Abasa. Demikian, jadi sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa. Pertanyaannya bagi kita semua, ketika manusia atau kita semua melakukan kesalahan, tentunya kita harus melakukan hal-hal yang diinginkan di dalam adab kita ini. Suplemen hati hadir di antaranya untuk mencerahkan, untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan motivasi dan melakukan trik-trik ataupun resep-resep berkaitan dengan orang yang berbuat salah atau orang yang telah melakukan kekhilafan. Yang pertama, kita senantiasa minta maaf dan bertaubat terhadap kesalahan-kesalahan kita. Tentunya dengan kita mengakui kesalahan kita, kita senantiasa memohon, minta maaf dengan tulus ikhlas dan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Selain itu, juga senantiasa kita banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua bisa terampuni kesalahan kita dan kita memohon maaf kepada orang yang mungkin kita kenai kesalahan tersebut. Tentunya dengan catatan kita berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua, senantiasa kita berusaha untuk mengklarifikasi. Jika kita benar melakukan suatu kesalahan, tentunya kita harus berbesar hati mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan sampaikan alasan-alasannya. Di sini, di suplemen hati ini, jangan sampai kita tersulut emosi atau dengan ketidaksengajaan atau alasan-alasan yang lain, misalnya adalah kesleo lidah kita dan hati kita. Sampaikan bahwa kita ini berusaha untuk selalu melakukan yang terbaik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan kita. Kemudian yang ketiga, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, yang hak dan istiqomah dalam kebaikan. Kita perlu terus berdoa dan merenungi sedalam-dalam hati kita, serenung-renungnya kita dalam palung hati kita untuk senantiasa kita menjadi lebih baik lagi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan kesalahan yang telah kita lakukan dan memohon petunjuk sebagaimana doa kita ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabbi, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, yang keempat, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, jangan baper atau jangan terbawa perasaan kita dan teruslah bergerak, teruslah mencapai apa yang kita inginkan, optimis dalam kita melakukan segala aktivitas kita. Jika hal-hal yang tadi disampaikan dalam suplemen hati ini bisa terlaksana, insya Allah akan memberikan kekuatan, memberikan semangat agar kita senantiasa bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita dan kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah petunjuk yang terbaik bagi kita. Kita tidak memungkiri manusia itu melakukan kesalahan, tapi dengan kesalahan itu semoga akan menjadi kebaikan-kebaikan kita. Selanjutnya, teruslah beraktivitas secara normal

0: janganlah terbawa oleh perasaan kita, apalagi berpikiran terus-menerus sehingga menyedihkan hati kita dan memberikan kemunduran dalam motivasi kita. Tetaplah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan berikan terbaik bagi kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat inspirasi di suplemen hati ini. Semoga kita senantiasa menjadi ahlul khair, ahlul kebaikan, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam suplemen hati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen

0: kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Eits, jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2 pagi ini kita akan update informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Sylvia G. Wakil Wali Kota Surakarta Astrid Widayani menegaskan transformasi digital harus diimbangi dengan regulasi yang adaptif supaya inovasi dapat berkembang sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Astrid, percepatan digitalisasi tidak hanya menghadirkan kemudahan layanan publik, tetapi juga menuntut hadirnya sistem hukum yang mampu menjawab tantangan di era disrupsi ekonomi digital.

Lanta Polresta Surakarta mengamankan seorang pria yang diduga terlibat kasus pencurian sepeda motor di wilayah Kadipiro, Kecamatan Banjarsari. Penanganan dilakukan setelah petugas ini menerima laporan masyarakat melalui call center tim Sparta Sabtu malam kemarin. Kasat Samapta Polresta Surakarta Kompol Edi Sukamto mengatakan laporan diterima saat tim Sparta sedang melaksanakan patroli wilayah. Dan tentunya petugas pun kemudian bergerak cepat untuk menuju lokasi dan mendapati seorang pria telah diamankan oleh warga. Menurut Kompol Edi, terduga pelaku berinisial APS yang berusia 23 tahun warga Sumber Kecamatan Banjarsari. Saat diamankan warga, APS sempat menjadi sasaran amukan massa hingga mengalami luka sobek pada pelipis kiri. Dari hasil pemeriksaan awal, APS mengaku meminjam sepeda motor milik korban berinisial XL berusia 23 tahun warga Joglo Banjarsari dengan sepengetahuan pemilik, namun setelah kendaraan dipinjam, pelaku diduga berniat untuk menggadaikan sepeda motor tersebut. Teman Pro2, untuk informasi selengkapnya kamu bisa cek di rri.co.id.

Surakarta dan se-Indonesia pokoknya ya. Nah, terus apa lagi ya? Pastinya kita bakal ajak kamu untuk Battle Song Today. Jadi kamu tinggal vote nanti dua lagu yang bisa kamu pilih salah satunya. Dua-duanya boleh gak sih? Janganlah, satu aja, kan Battle Song Today. Nah, teman Pro 2 untuk itu ya, kamu jangan ragu-ragu untuk gabung nanti pokoknya sama aku di Spada, Selamat Pagi Teman Pro 2, melalui WhatsApp di 081327 866 966.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

hati ya teman Pro 2. Walaupun gak kelihatan tapi kayaknya berasa deket banget di hati. Sama kayak aku yang lagi siaran ya. Karena kayak ngerasa walaupun kita gak saling bertatap muka, cie, ahai, mulai dah. Walaupun kita gak ketemu gitu ya teman Pro 2 ya, tapi aku merasa kayak aku deket banget sama kamu. Aku anggap mikrofon yang depan aku ini adalah kamu teman Pro 2. Jadi kayak kita tuh lagi ngobrol depan-depanan gitu. Oh, walaupun kita berjauhan ya. Entah kamu di mana, aku di sini teman Pro 2 ya. Tapi kayak ngerasa deket aja. Oke deh, kita mau info-info dulu nih. Udah dulu ngegombalnya Sisil pagi-pagi. Kita mau info tentang Piala Dunia, ya enggak sih? Ternyata teman Pro 2 ya, usut punya usut sampai berita ini diterbitkan ya di rri.co.id kemarin. Perkemarin ya teman Pro 2. Ternyata babak grup Piala Dunia 2026 tuh menghasilkan lebih dari 200 gol. Tepatnya tuh 215 gol. Jadi ini tuh katanya terbanyak. Apa iya? Nah, kita kulik dulu yuk dari rri.co.id nih teman Pro 2. Jadi babak grup Piala Dunia 2026 ini mencatat sejarah baru dengan menghasilkan 215 gol dari 72 pertandingan. Nah, jumlah ini menjadi rekor gol terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Nah, rekor ini tercipta pada edisi pertama yang diikuti 48 peserta sebelumnya. Ya, kalau misalnya sebelumnya tuh Piala Dunia cuma diikuti 32 tim ya, sejak edisi awal-awal 1998 teman Pro 2 ya. Dan total tuh 215 gol ini mampu melampaui rekor sebelumnya yang tercipta di Piala Dunia 2022, berarti di Qatar ya. Nah, saat itu sebanyak 172 gol lahir dari 64 pertandingan. Which mean kalau misalnya dulu aja 64 pertandingan itu 172 gol, enggak salah kalau misalnya sekarang dengan 72 pertandingan bisa menghasilkan atau mencatat 215 gol. Gitu teman Pro 2. Jadi semakin meningkat ya otomatis semakin banyak juga gitu ya. Alangkah lebih luar biasa lagi kalau misalkan dengan 32 pertandingan nih mencapai sampai 200 gol lebih. Itu bola kali ya, ditendangin gol terus itu kayak benar-benar gol gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi aku senang kok dengan banyaknya gol yang tercipta gitu ya. Ya semoga next pertandingannya lebih banyak lagi teman Pro 2. Dan pastinya Indonesia masuk. Amin ya teman Pro 2. Kita doain aja ya. Terus lanjut lagi nih. Meski jumlah laganya bertambah teman Pro 2 ya. Jadi produktivitas golnya itu tetap jadi sorotan sepanjang babak penyisihan. Babak pertandingan berlangsung itu terbuka dengan intensitas serangan yang tinggi banget. Kayak tadi pagi, semalam lagi. Tadi pagi antara Kanada, iya benar gak sih? Kanada sama apa tadi tuh, Afrika Selatan, iya gak sih? Iya benar. Aku coba intip lagi tadi. Karena aku tadi pas lagi di jalan sambil dengerin, keren banget, seru banget. Dan golnya itu tercipta, aku tercipta bukan untukmu. Jadi tercipta itu pas lagi ini ya. Waktu tambahan gak sih? Ya kan? Nah, terus teman Pro 2 ya, babak grup Piala Dunia 2026 ini kan menghasilkan 215 gol dari 72 pertandingan. Nah, jumlah ini tuh menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah turnamen. Karena di Qatar sendiri itu menghasilkan 172 gol. Sejak 1998 nih, jumlah gol dalam satu edisi itu tidak pernah menembus angka 200 gol teman Pro 2. Nah, catatan ini akhirnya terlampauilah pada penyelenggaraan tahun 2026. Nah, ada tim-tim tersubur alias tim-tim yang pencetak golnya terbanyak ya. Mulai dari Belanda, Perancis, sama Jerman. Ini menjadi tim yang tersubur selama babak grup kemarin teman Pro 2 ya. Ketiganya ini sama-sama mengoleksi 10 gol dari 3 pertandingan. Nah, Argentina berada tepat sekali di bawah ketiga tim tersebut dengan 8 gol teman Pro 2. Dan kayaknya ada tim-tim juga sih per kemarin ya. Ini belum mencetak gol.
Panama menjadi satu-satunya peserta yang gagal mencetak gol selama babak grup teman Pro 2, sayang sekali. Nah, tim ini juga belum meraih kemenangan dalam 3 pertandingan grup L. Catatan itu tentunya menjadikan Panama sebagai tim dengan produktivitas terendah di fase grup. Mereka harus mengakhiri penyisihan tanpa 1 gol pun. Sedih, tapi semoga next bisa baik, lebih baik lagi gitu ya untuk Panama teman Pro 2. Nah, untuk jumlah gol Piala Dunia dari tahun ke tahun teman Pro 2 ya, maksudnya dari tahun ke tahun, maksudnya kayak dari 98, terus 2002, naik lagi 4 tahun kemudian 2006, 2010, 2014, dan seterusnya. Kamu bisa cek di website kita tentunya di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: BMO Field, selama Piala Dunia 2026 akan menggunakan nama Toronto Stadium sesuai regulasi FIFA. BMO Field menjadi salah satu venue penting yang dipilih Kanada sebagai tuan rumah bersama Amerika Serikat dan Meksiko. Stadion yang berada di Toronto, Ontario ini akan menggelar pertandingan pertama Piala Dunia 2026 di wilayah Kanada saat tim tuan rumah menghadapi Bosnia Herzegovina pada tanggal 13 Juni 2026. Momentum itu akan menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Kanada.

Teman Produ, kita kembali update seputar Piala Dunia ya. Kalau tadi kita udah sempat bahas tentang gol-gol terbanyak ya di Piala Dunia kali ini. Sekarang kita ke dalam negeri dulu, boleh nggak? Karena di dalam negeri kesempatan atau momentum Piala Dunia ini, jadi DPR tuh kayak mendorong penegak hukum yang ada di Indonesia untuk memanfaatkan si momentum ini nih, momentum Piala Dunia, buat apa? Buat berantas judi bola. Ho, ho, ho, ho. Jadi teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Komisi 3 DPR RI ini mendorong penegak hukum dan juga para pihak berwenang untuk memanfaatkan momentum Piala Dunia memberantas judi bola. Bukan judol tapi jubol. Karena kan judi bola, kalau judol judi online. Ada lagi satu merek kosmetik ya. Nah, terus pasalnya nih ya, teman Pro 2, perhelatan Piala Dunia ini sering banget dimanfaatin jaringan perjudian untuk menjaring korban baru dan meningkatkan transaksi ilegal. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni ini mengatakan kalau misalnya pemerintah nggak boleh menganggap judi bola sebagai fenomena musiman aja yang cuma muncul setiap 4 tahun sekali. Enggak. Sebaliknya malah momentum Piala Dunia ini harus dimanfaatkan untuk memperketat pengawasan, membongkar jaringan perjudian, dan memutus aliran dana yang mengalir ke operator judi. Ya, dan pihaknya juga meminta lembaga berwenang untuk memperkuat koordinasi guna memutus mata rantai perjudian daring yang diperkirakan akan semakin aktif selama gelaran Piala Dunia berlangsung. Nah, adapun lembaga yang dimaksud yaitu teman Pro 2 ada Polri yang pertama, kemudian PPATK atau Pusat Transaksi Keuangan, terus juga Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurut Syahroni, pemberantasan judi daring ini bukan cuma persoalan penegakan hukum aja, tapi juga upaya melindungi masyarakat dari kerugian ekonomi dan dampak sosial yang ditimbulkan. Oke, kalau kita bicara melindungi masyarakat, tapi masyarakatnya nggak mau dilindungi gimana dong? Dia tetap aja tuh gelontorkan duit untuk judol, padahal belum gajian, terus minjem sana sini, ya kan? Bayang nggak sih? Nih, kita ngebayang aja berapa pusingnya seseorang ketika dia minjem duit ke online pinjol, ya kan? Terus dia masukin duitnya itu, pinjamannya itu buat judi bola, kalah lagi. Udahlah, menangis aja lah saya mah ya. Pokoknya udah gak bisa berword-word lagi lah pokoknya teman Pro 2. Jadi please jangan. Malah salah satu tayangan yang ada di Netflix yang Sisil pernah tonton juga tuh teman Pro 2, aduh saya tuh lupa judulnya. Paling susah Sisil tuh menghafal judul, menghafal nama, menghafal alamat paling susah, tapi kalau patokan gampang. Jadi judul aku lupa judulnya apa, tapi dia itu tentang film di Thailand apa Kamboja gitu ya. Jadi dia tuh kisah nyata gitu teman Pro 2 yang mengisahkan ya itu tentang judi online sampai ada yang bunuh diri dan lain sebagainya teman Pro 2. Please, dampaknya luar biasa banget, jangan ya. Jadi ya udahlah, setidaknya ada aparat ya yang melindungi masyarakat supaya tidak mengalami kerugian ekonomi dan dampak sosial. Gitu ya teman Pro 2 ya. Positive thinking aja kita, oke? Nah, karena itu teman Pro 2, Syahroni juga mendorong langkah yang lebih agresif banget nih ya, mulai dari penutupan server, pengungkapan operator ya, sampai penangkapan pelaku teman Pro 2 ya. Termasuk memutus aliran dana yang menjadi sumber operasional jaringan perjudian. Oke. Pokoknya kalau udah ngomongin judol, apalagi judi bola, aduh rasanya gemas-gemas gimana gitu ya. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu informasi tadi ya kamu bisa cek selengkapnya di rri.co.id. Setelah ini Sisil masih bakal balik lagi buat kasih informasi-informasi ter-up-to-date buat kamu. So, jangan kemana-mana.